0: serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa
0: koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan laras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3, Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter Gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan bot monitoring yang mulai saya lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang kita lihat dari mulai matchnya, inside matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregat perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya langsung dapat angkanya, berapa jumlah nomornya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat di sisi rating atau share-nya TVRI yang sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang menganugerahkan kepada TVRI dan TVRI acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi juga melihat dengan semakin dinikmati ya masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Atau kita berharap dengan Presiden dan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar, dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerah UMKM, ekonomi kreatif, itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamankan kepada TVRI RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar, dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerah UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
1: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
2: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editor.

0: Ariel.
1: Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
5: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan penalti, tendangan lagi kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
6: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutnya.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
5: Justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana. Nantinya sesaat lagi kita akan ikuti program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan bangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang layani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa dapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
3: dari Program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
4: Terima kasih.
5: Baik, pendengar, sebelum kita menyapa teman-teman,
6: saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
0: Ya, silakan Bu Emma.
5: Iya.
6: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
5: Baik, mohon maaf pendengar dan langsung saja seperti yang telah kami sampaikan tadi. Sebelum kita menyapa teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita dengarkan laporan cuaca dari BMKG bersama Indah. Indah. Iya, halo Indah.
0: Selamat pagi rekan Indah.
7: Ya, selamat pagi.
0: Oh, giliran saya yang bilang dengar.
5: Oke, okay, Indah. Okay. Terkait dengan informasi cuaca hari ini, dipersilakan.
7: Baik. Okay. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Selasa 30 Juni 2026. Cuaca wilayah Aceh dari pagi hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan pada beberapa wilayah. Pada pagi hari, wilayah Provinsi Aceh yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terdapat pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Pada siang hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Pidi, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simulu. Pada malam hari, potensi hujan ringan terdapat pada wilayah Aceh Utara, Kota Loksmawe, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Angin pada umumnya dari utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 5 hingga 30 km/jam dan suhu tercatat 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 2,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat dan Simulu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh dan perairan Aceh Besar Malabo. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Untuk titik panas hingga tanggal tidak terlihat titik panas, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan dan lahan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon tiang yang rawan tumbang. Dan tentunya terus pantau informasi perkiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG di www.bmkg.go.id dan Instagram info BMKG underscore Aceh.
5: Pendengar, itu dia tadi laporan cuaca hari ini bersama Indah tadi. Baik Indah, terima kasih. Dan pendengar juga, terkait dengan waktu, kita langsung saja untuk menyapa teman-teman kita di suasana pagi hari ini. Itu ada yang tentunya beberapa rekan-rekan kita yang sudah siap-siap ya akan memberikan berbagai informasi nanti. Kita sapa dulu nih, ada Bung Putra di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang, dan ada Budi di Tagin dan Singkil ya, dengan siapa ini? Dan ada di Loksmawe, ada Dewi Mohata. Mungkin kita langsung saja mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan dari Banda Aceh. Ada Bung Putra, silakan.
3: Baik, terima kasih untuk Banda Aceh diawali ya. Terima kasih Kak Ima ya. Untuk operasi Merah Putih, informasi kami sampaikan di pagi hari ini mendorong menjadi penggerak ekonomi desa berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, badan usaha milik negara BUMN, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pengembangan Koperasi Merah Putih atau KDMP Syariah Gampung Lamlumpu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadi koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu mengemuka dalam dialog Banda Aceh Menyapa di program Satu Area Banda Aceh yang digelar di Gampung Lamlumpu, mengangkat tema sinergi lintas sektor dukung pengembangan Koperasi Merah Putih. Dialog menghadirkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Aceh Besar, Dr. Andes Sulaimi MSI, Wakil Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Aceh Al-Hori, Ketua di KDMP Syariah Gampung Lamlumpu Irawan SE, serta Sekretaris Camat Pekanbada Rusdi SAG MPD. Menurutnya KDMP Syariah Gampung Lamlumpu menjadi salah contoh koperasi yang berkembang lebih cepat dibandingkan koperasi lain karena mampu membangun inovasi dan kolaborasi yang baik. Saat ini koperasi tersebut memiliki sekitar 136 anggota dan telah menjalankan aktivitas usaha secara aktif. Sulaimi memulai keberhasilan koperasi yang bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada optimisme dan kreativitas para pengurus dalam mengembangkan usaha. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar lanjutnya akan terus melakukan pendampingan melalui dinas terkait bersama tenaga pendamping koperasi dan bisnis asisten atau BA. Selain itu, pemerintah juga berencana menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi pengurus koperasi agar memiliki kapasitas manajerial yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa koperasi sebaiknya memulai usaha dari sektor-sektor yang realistis seperti perdagangan kebutuhan pokok sebelum mengembangkan layanan lain. Menurutnya, pengurus tidak perlu terburu-buru membuka layanan simpan pinjam karena justru berpotensi menjadi persoalan apabila belum didukung tata kelola yang kuat. Ya, itu dia Kak Emang dari Banda Aceh. Untuk cuaca sendiri masih mendung ya, lupa tadi awal tadi menyaksikan cuaca di Kota Banda Aceh. Terima kasih Kak Emang.
5: Oke. Terima kasih juga untuk Bung Putra atas informasi yang telah disampaikan, dan kita langsung beralih ke Sabang. Halo Sabang. Di Sabang ada Nadia, bagaimana cuaca untuk hari ini?
8: Iya, halo juga Mwabo bersama Kak Ema ya. Untuk cuaca di Sabang pagi ini Kak sama nih seperti Banda Aceh, masih mendung ya. Mungkin secara keseluruhan hampir sama ya cuacanya di Aceh pagi ini.
5: Ada informasi apa nih?
8: Baik, terima kasih Kak Emma. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di Kabar Aceh pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai harga ikan di Sabang yang kembali stabil meski kondisi cuaca dalam beberapa waktu ini tidak menentu ya. Pasokan hasil tangkapan nelayan juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sabang. Panglima Laut Lo Imle Hasbala mengungkapkan kondisi cuaca belum mempengaruhi ketersediaan ikan di tempat pelelangan ikan TPI Imle. Aktivitas melaut masih berlangsung sehingga stok ikan tetap tersedia. Turunnya harga ikan dibandingkan bulan sebelumnya memberikan dampak positif bagi pedagang maupun masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan pasokan hasil tangkapan nelayan yang masih terjaga. Untuk pedagang di Pasar Induk Kota Sabang ya, pedagang ikan salah satunya yaitu Jelani mengatakan harga jual ikan di tingkat pasar juga masih relatif stabil. Sejumlah komoditas perikanan maupun lauk pendamping tersedia dengan stok yang juga cukup. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas maut semakin optimal dan tentunya pasokan ikan juga tetap lancar dan harganya tetap stabil serta kebutuhan pangan lainnya di Kota Sabang juga tetap tercukupi dan dalam beberapa waktu ke depan. Baik, itu saja Kak Emma, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
5: Baik. Dan kita langsung beralih ke Takengon. Di Takengon ada Budi. Budi, gimana cuaca di Takengon saat ini? Apakah tambah dingin, apa tambah panas nih?
0: Bu Emma dan rekan-rekan semua, selamat pagi. Di Takengon sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya. Terpantau juga cuaca pagi ini 14 derajat di Takengon, lumayan lah ya. Tapi udah mulai cerah juga pagi hari ini Bu Emma. Oke, informasi dari Takengon yang bisa dibagikan pagi ini, jembatan Beli Tengebesi ini yang dibangun sebagai solusi darurat pasca bencana hidrometeorologi, ini kini menjadi akses penghubung vital antar wilayah di Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya ya. Mengingat perannya yang sangat penting bagi mobilitas masyarakat, ini anggota Koramil 04 Pinturi Megayo Bener Meriah secara rutin melakukan pengecekan kondisi jembatan bersama para warga, terkhususnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah, Senin kemarin 29 Juni 2026. Pengecekan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi struktur jembatan tetap kokoh dan aman dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi kerusakan akibat perubahan cuaca maupun derasnya arus sungai yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan. Melalui pemantauan rutin tersebut, potensi kerusakan juga dapat dideteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar lagi, terkhususnya bagi masyarakat pengguna jembatan. Nah, di tempat terpisah juga Danramil 04 Pinturi Megayo Pelda Yulianto mengatakan bahwa menjaga dan merawat jembatan merupakan tanggung jawab bersama karena keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Jembatan tersebut menjadi urat nadi pergerakan warga, distribusi hasil pertanian, serta juga akses berbagai layanan umum. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan bersama masyarakat agar jembatan tetap aman dan dapat digunakan kapan saja, terutama apabila kembali terjadi cuaca ekstrim. Nah, warga di Desa Gemasi pun juga menyambut baik kegiatan tersebut dan turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan di sekitar jembatan. Sinergi antara TNI dan masyarakat ini juga menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut. Demikian singkat saja dari Pak Kengon, kita kembali lagi bersama Kak Ema di Melabuh.
5: Oke, karena juga kita sesaat lagi nanti pukul 8 kita akan kembali mendengarkan Piala Dunia bergabung dengan Pro 3. Kita lanjut nih ke tadi laporan dari Taging ada Budi dan di Kesingkil ya. Mohon maaf tadi namanya nggak terlihat mungkin karena belum menikmati kopi pagi ya. Ada di apa nih di Singkil ada Bu Rizky, silakan.
9: Baik, terima kasih Kak Ema dan juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu di sini, tetap semangat. Belum kami informasikan juga untuk cuaca di pagi hari ini wilayah Kabupaten Kesingkil yang subuh tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan. Namun saat ini terpantau di luar studio kami cuaca sangat cerah sekali. Ya mudah-mudahan secara hati kita semua ya untuk menyambut esok hari-hari awal bulan seperti itu. Nah baik, untuk informasi dari Aceh Singkil mengenai tentang info haji kami akan hadirkan yaitu Bupati Singkil, apresiasi panitia dan juga petugas haji. Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Satriadi Oyon, mengapresiasi panitia dan petugas jemaah haji 1147 Hijriah di Kabupaten Aceh Singkil, Satriadi. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada petugas haji Aceh Singkil tersebut disampaikan Satriadi Oyon saat menyambut kepulangan jemaah haji Aceh Singkil di Masjid Agung Nurul Makmur, Wasara Singkil pada Senin kemarin. Ya, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas haji, panitia, tenaga kesehatan dan semua pihak yang telah mendampingi serta melayani jamaah dengan penuh dedikasi sebagai kafir. Kemudian kepada seluruh jamaah haji Aceh Singkil yang baru saja tuntas menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut, Kafiri Allah berharap agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kementerian Haji dan Umroh tempat sedikitnya ada 89 jamaah yang berangkat melalui DPP Provinsi Aceh. Jadi kan informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melago bersama saya.
5: Baik, demikian pendengar laporan dari Singkil dan kita beralih ke Loksmawe. Di Loksmawe ada Dewi Muhatta, silakan info apa yang akan disampaikan.
10: Ya, terima kasih Emma dan juga teman-teman lainnya. Nah, dari Loksmawe ada informasi, satu informasi di mana Disduk Capil Kota Loksmawe ini menghimbau ya seluruh lapisan masyarakatnya untuk mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk dengan memberikan data yang valid, kemudian juga akurat dan apa adanya. Jadi ini terkait dengan agar ini semua dinilai krusial ya. Perencanaan pembangunan daerah ke depan ini lebih terintegrasi. Jadi Kepala Disdukcapil itu ada Pak Munir, beliau menegaskan kalau kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus ini juga akan sangat menentukan bagaimana potret real kondisi sosial ekonomi kita di lapangan, khususnya di Kota Loksmawe. Jadi juga Disdukcapil juga menyoroti salah satu fenomena yang kerap ditemukan di lapangan, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara laporan profesi dan juga pekerjaan warga. Jadi banyak warga yang masih secara administratif ini mengisi kolom pekerjaan sebagai wira swasta, padahal realitas pekerjaannya tidak demikian. Demikian nama informasinya dan cuaca di Kota Loksmawe sedikit redup, mungkin juga untuk menyambut Piala Dunia nanti di pukul 8 pagi. Terima kasih Emma.
5: Oke. Pendengar itu tadi laporan yang sudah disampaikan dari Loksmawe juga karena waktu ya seperti yang telah akan disampaikan tadi juga teman-teman mungkin sudah menunggu-nunggu ya. Langsung saja satu informasi dari Melabuh terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin layani 33 pasien cuci darah rutin. Maksud kami unit hemodialisis atau HD atau layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabuh terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah pantai barat selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Namun dokter umum unit hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, juga pasien dari Aceh dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan hemodialisis terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tidak lagi didominasi oleh sekelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak dialami masyarakat usia produktif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabo telah menambah 5 tempat tidur hemodialisis sehingga jumlahnya meningkat dari 9 menjadi 14 unit. Penambahan fasilitas tersebut membuat pasien tidak lagi harus menunggu antrian panjang untuk mendapatkan layanan. Dan juga kami menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Junyadin Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Pendengar, itulah tadi satu informasi dari Melabuh, dan juga terima kasih buat teman-teman Sekolah 17 untuk saat ini.
0: Iya, terima kasih juga Bu Emma.
3: Terima kasih Kak Emma. Terima kasih teman-teman lain ya.
0: Oke.
8: Iya, sama-sama. Okay. Terima kasih semuanya.
3: Selamat menjalankan tugasnya dan sampai ketemu nanti setelah silang ya.
0: Siap. Terima kasih.
3: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh bersama presenter Sekeruil 17 Banda Aceh, Melabuh, Singkil, Sabang, dan juga Lok Semawi serta Takengon ya. Dan mendengar, sesaat lagi akan ada siaran langsung piala, maksud kami pesta piala dunia antara Belanda melawan Maroko untuk hari ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Belanda versus Maroko pada hari ini pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat saat Belanda keluar sebagai pemenang ya. Belanda keluar sebagai pemenang dan kedua tim kembali berhadapan dalam laga persahabatan pada 2017 dan 2019. Hasilnya berimbang dengan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kini mereka bertemu lagi dalam atmosfer dan bentuk yang sama sekali berbeda di 5 sampai puluhan tahun lalu. Maroko bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam. Singa Atlas telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022 ketika mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Jarak antara Piala Dunia 2022 dan 2026 mendengar tidaklah terlalu panjang. Karena itu Maroko masih diperkuat mayoritas pemain yang membawa Singa Atlas mencatat sejarah 4 tahun lalu. Sebaliknya Belanda datang dengan wajah yang jauh berbeda. Melimpahnya stok pemain berkualitas membuat Orange mengalami generasi besar dalam komposisi skuadnya. Orange adalah salah satu favorit juara edisi ini, tapi Maroko juga dianggap salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Orange berikrar untuk sejarah dengan Italia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol sebagai juara-juara dunia dari Eropa. Karena itu laga ini bukan sekadar pertarungan taktik dan kualitas teknis di atas lapangan. Pertemuan Belanda dan Maroko merupakan duel dua kekuatan besar yang sama-sama memiliki kapasitas untuk melangkah jauh, bahkan bukan jalan menuju lahirnya juara dunia yang baru. Baik Belanda maupun Maroko mengawali turnamen edisi 48 tim yang diadakan di 3 negara Amerika Utara itu dengan mengesankan. Walau tempat finish di grup masing-masing berbeda, Orange mengawali Piala Dunia 2026 dengan seri 2-2 melawan jagoan Asia, Jepang, lalu tampil sempurna pada dua laga berikutnya untuk memasukkan 8 gol. Setelah mencukur Swedia 5-1 dan menghentikan Tunisia 3-1. Singa Atlas tak kalah mengesankan pendengar. Mereka memaksa seri juara dunia 5 kali, berhasil dalam startnya pada Piala Dunia edisi ini. Setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 pada pertandingan kedua, Singa Atlas menerkam Haiti 4-1. Kemenangan ini sekaligus menjadi tonggak baru bagi Maroko karena untuk pertama kalinya mereka mampu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Dan pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia, siaran langsung Piala Dunia maksud kami, antara Belanda versus ataupun melawan Maroko. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belanda versus Maroko, disiarkan langsung dari Monterrey Stadium Mexico City, Meksiko. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Van Heek, asis mundur ke belakang lagi pada Virgil van

0: Raidel Koiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi timnas putra Indonesia.
1: Dengarkan kita semua, tidak hanya PBBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Koiran, menyatakan sangat senang sekali timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Koiran.
2: Ya, pelatih yang kalem,

PPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: PBP JSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBP JSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PBB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang sahabat Rimba Raya, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dimudahkan segala urusan, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Senang sekali pendengar, Bang Cibur kembali hadir teman yang tipe sahabat Rimba Raya dimanapun Anda berada ya. Baik yang sedang bekerja di kantor, berkebun juga, berdagang di pasar, atau mengemudi di perjalanan, maupun yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih karena tetap setia menjadikan RR Rimba Raya sebagai teman terbaik di penghujung pagi menuju siang hari ini. Pendengar Selasa yang pada semangat ini ya, mudah-mudahan menjadi bagian dari perjalanan kita memasuki penghujung bulan Juni 2026. Tak terasa satu bulan lagi hampir kita lewati. Semoga setiap langkah yang sudah kita jalani menjadi pengalaman yang berharga. Setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil terbaik. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan, segera Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Amin. Pendengar, meski cuaca kadang berubah-ubah ya, semangat jangan ikut berubah. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih hangat, luangkan waktu untuk beristirahat jika diperlukan, dan jangan lupa untuk menghadirkan senyum terbaik kamu untuk orang-orang di sekitarmu tentunya ya. Karena senyum yang tulus sering sekali menjadi penyemangat bagi orang yang lain. Oke, baik pendengar, 34 menit sudah beranjak dari formasi 11 ya, waktu Indonesia, kita bagian Barat. Tadirkan beberapa buah lagu penyemangat untuk Anda semuanya, juga diselingi dengan berbagai informasi ringan tentunya. Oke, baik, berikut dari Marvel, kita hadirkan untuk Anda superhero untuk Anda semuanya.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

0: muncul dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit lagi terjelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Katanya masih dalam program Jelang Siang di RRI Rimba Raya. Pendengar, satu poin informasi akan kami segera luncurkan ke ruang dengar Anda. Tentunya informasi masih kami kutip dari laman rri.co.id ya. Pendengar, BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan karhutla, gangguan produksi panen hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah di Indonesia. Pendengar, Kepala BMKG Tengku Faisal Patani mengatakan peluang El Nino mencapai kategori kuat pada tahun ini mencapai 98%. Fenomena tersebut diperkirakan akan mengurangi curah hujan, terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau. El Nino merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Namun El Nino dan musim kemarau merupakan dua hal yang berbeda, kata Faisal. Disampaikan dalam keterangan resminya di Jakarta Selasa tanggal 30 Juni 2026. Menurut BMKG, El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Meski demikian, Indonesia tidak akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut karena dampak terbesarnya hanya terasa ketika El Nino itu terjadi. Selanjutnya, pendengar, Faisal menjelaskan wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, ia mengungkapkan curah hujan di daerah tersebut diprediksi berada di bawah rata-rata normal. BMKG menilai sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak. Selanjutnya juga, pendengar, untuk defisit air berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas hingga meningkatkan risiko gagal panen apabila langkah antisipasi tidak segera dilakukan. Selain itu, musim kering yang diperkuat El Nino juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Penurunan kualitas udara akibat asap maupun tingginya konsentrasi polutan dikhawatirkan memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta penyakit akibat suhu panas ekstrim, ucapnya. Untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian pola tanam, meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi perkiraan iklim sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun pengambilan kebijakan. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektoral, risiko kekeringan, karhutla, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat, ujarnya. BMKG juga mengingatkan pentingnya pengendalian emisi di wilayah protokol perkotaan, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta penguatan ketahanan energi dan pangan. Langkah tersebut diperlukan agar dampak El Nino terhadap ekonomi daerah dan stabilitas harga pangan dapat ditekan. Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan fenomena El Nino dan menyampaikan informasi serta peringatan dini kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Ia optimis koordinasi yang baik akan membuat Indonesia lebih siap untuk menghadapi segala tantangan. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, dan tentunya juga dapat menambah wawasan untuk kita semuanya tentang El Nino 2026 status kuat, BMKG waspadai wilayah Jawa hingga Papua Selatan. Oke, baik pendengar, informasi tadi sekaligus menempatkan kita di informasi 11 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih kita selingi dengan berbagai lagu penyemangat pagi hingga siang hari ini ya. Berikut satu buah lagu dari Run untuk kita semuanya dengan judul Newsday atau Hari Baru.

0: kisah menarik tentang Tata Surya.
1: Berbicara tentang Tata Surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di Tata Surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara Tata Surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan Matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di Bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan Matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar Matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Dari dataran tinggi Tanah Gayo, ada satu cita rasa yang membangkitkan selera, masam padeh gayo. Masakan ini terbuat dari daging sapi atau kerbau yang dimasak perlahan bersama bumbu rempah gayo, cabai, bawang, jahe, serai, dan asam sunti. Kuahnya kental, pedasnya pas, dan asamnya menggoda lidah. Masam padeh bukan sekedar hidangan, ia adalah warisan rasa yang sering hadir di meja kenduri dan perjamuan keluarga. Setiap suapan membawa kehangatan, kekuatan, dan semangat masyarakat Gayo. Masam padeh Gayo pedasnya menggugah, asamnya mengikat kenangan. Cita rasa Gayo hangatkan hari, eratkan silaturahmi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat RRI, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Ruang kebanggaan kita bersama untuk mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Gayo. Pendengar, didong bukan sekedar seni pertunjukan, di dalamnya terdapat sastra, syair yang syarat dengan makna, nilai-nilai kehidupan, kebersamaan, pendidikan hingga dakwah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu pendengar, menjaga keberadaan didong berarti menjaga jati diri dan kekayaan budaya yang kita miliki. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Didong Grup Sriwijaya Merawat Tradisi, Menyatukan Generasi. Sebuah tema yang mengajak kita melihat bagaimana sebuah kelompok seni terus berupaya untuk mempertahankan eksistensi didong di tengah perkembangan zaman, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk mencintai dan meneruskan warisan budaya leluhurnya. Pendengar, untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi yang telah hadir bersama kita, narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bang Jam Harira, yang akan mengulas perjalanan grup Didong Sriwijaya, proses pembinaan para anggota, tantangan melestarikan seni tradisi, hingga harapan agar didong tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oke, baik, beliau sudah bersama kita, ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi, siang Bang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat
0: Bang. Alhamdulillah, oke baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, okay. Baik. Bang Jam Harira, bisa diceritakan tidak bagaimana awal mula berdirinya daripada klub Didong Sriwijaya ini Bang?
1: Mulai awal dari awal-awal beneran atau gimana nih Bang?
0: Ya beneran lah Bang.
1: Ini kan sejarah Bang kan.
0: Iya betul.
1: Sriwijaya Bujang itu didirikan di desa Kenawalut pada tahun 1958 Bang.
0: Wah sudah lama sekali ya.
1: Sudah Bang.
0: Oke. Terus gimana ceritanya?
1: Kenapa Sriwijaya Bujang kan begitu Bang?
0: Iya betul.
1: Jadi terinspirasi dari grup sebelahnya dan Tribuana.
0: Oh iya iya iya.
1: Sekitar tahun 53 kalau nggak salah Bang kan?
0: Iya.
1: Mereka kan mereka mengambil nama kerajaan Trunajaya kan begitu Bang.
0: Oh.
1: Jadi kita juga mengambil dari nama kerajaan oleh tokoh-tokoh kenawan tersebut. Salah satunya seperti sama Ibnu Hajar, mantan Sekda Aceh Tengah kan.
0: Oh iya.
1: Dan dikenal Didong Sriwijaya itu mulai tahun 60-an Bang, di bawah pembinaan Letnan Usman. Itulah sejarah singkatnya Bang sampai sekarang.
0: Oke. Baik, berarti klub Didong Sriwijaya ini adalah termasuk klub didong yang sudah senior ya, sangat senior, atau mungkin ada tidak senior-senior yang lain yang bersama Sriwijaya ketika dibentuknya ini selain Trunajaya?
1: Diawali kan Dewantara dulu Bang.
0: Oh Dewantara, ya.
1: Kalau di pihak Ugen Bang kan. Aceh Tengah Bandar Meriah kan ada Ugen Toanya. Kalau di pihak Toanya sudah diawali oleh Awan Toet Bang Sinapagi.
0: Oh iya. Oke.
1: Banyak banget.
0: Oke. Baik, kalau sampai saat ini nih, bagaimana keberadaan daripada klub Didong Sriwijaya itu sendiri?
1: Keberadaannya gimana maksudnya itu Bang?
0: Ya, maksudnya kan ini banyak sekali generasi-generasi yang sudah dilahirkan, begitu kan? Oh. Ketika awalnya dibentuk berpuluh-puluh tahun yang lalu. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa untuk klub Didong Sriwijaya?
1: Perkembangannya lumayan Bang kan? Untuk menghadiri pesta-pesta dalam rangka Didong Jalu,
0: Ya
1: Jadwal kita tetap ada dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan
0: Okay.
1: masih ada, Bang.
0: Baik, alhamdulillah. Banyak sekali masih antusias masyarakat ya untuk senantiasa memberikan kesempatan untuk klub di Dong Sriwijaya untuk bisa tampil begitu ke halayak ramai ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, kalau melihat antusiasme generasi muda di Kampung Kenawat sendiri yang sekarang mungkin pusatnya daripada klub di Dong Sriwijaya. Seperti apa?
1: Antusias generasi mudanya, Bang, ya.
0: Iya, betul.
1: Dan intinya sangat positif, Bang.
0: Iya.
1: Karena didukung oleh tokoh-tokoh penting, Bang, kan seperti yang saya bilang tadi. Bapak Sirwandi Laut Tawar, mantan
0: Wakil Bupati ya, Wakil Bupati Benarwaria.
1: Didukung oleh Pak Ibnu Hajar tadi kan, mantan Sekda Aceh Tengah dan tokoh-tokoh yang lainnya, Bang.
0: Oke,
1: okay. Jadi untuk generasi sangat antusias lah, Bang.
0: Iya, oke. Okay. Baik, Bang Jamhari Rari sendiri sejak kapan nih bergabung bersama dengan klub di Dong Sriwijaya? Mungkin bisa di-share untuk pendengar-pendengar RRI Rimba Raya nih.
1: Oh iya, Bang. Kalau saya dikategorikan masih baru, Bang. Sekitar tahun 2023 bergabungnya, Bang.
0: Iya, sekitar 6 tahunan tapi ya. Untuk, 3 tahunan ya.
1: Iya, tapi untuk belajar menjadi Cehnya dari sejak kecil, Bang.
0: Oke. Dan untuk belajar Ceh sendiri, apakah ini diperlukan keterampilan khusus atau mungkin sekolah khusus atau didapatkan secara otodidak nih, Bang Jamharira?
1: Kalau saya pribadi otodidak, Bang.
0: Otodidak ya, oke.
1: Ya, artinya sejak kecil saya di gendong sama ayah kan itu, Bang,
0: yeah,
1: sama bapak.
0: Iya. Untuk. Iya, halo.
1: Karena dulu kan tidak seperti sekarang, Bang.
0: Iya.
1: Ramai orang, Bang, kan.
0: Betul, betul, betul,
1: jadi,
0: betul.
1: Digendong, kalau nggak nampak cehnya kan gitu, Bang.
0: Nah,
1: jadi, semenjak itulah saya terinspirasi, Bang. Didong itu. Mungkin di saat itulah masuk ke nadinya kan gitu, Bang.
0: Iya. Oke. Oke. Baik, apakah juga ayah nih sebagai orang tua dari Bang Jamharira juga sebagai Ceh Didong sebelumnya atau mungkin sudah gabung juga di klub Sriwijaya?
1: Oh, Bapak tidak, Bang.
0: Oh, tidak.
1: Tapi ikut membina.
0: Iya.
1: Ikut membina dan pernah menciptakan lagu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau Cehnya enggak, Bang.
0: Oke, okay, oke. Okay, oke, baik. Kalau kita melihat sekarang ya, generasi muda ini kan, kalau kita melihat dari dataran tinggi Tanogayu sendiri nih. Dan apakah generasi muda saat ini masih tertarik ya dengan keberadaan Didong sebagai salah satu budaya dataran tinggi Tanogayu? Kalau Jamharira melihatnya dari perspektif seorang Ceh Didong.
1: Pada dasarnya setiap kampung itu masih tertarik, Bang. Namun demikian, artinya kan nggak setiap kampung itu apa namanya, Bang, klubnya itu ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi nampak kadang-kadang begini, Bang. Kami kan dari Kenawat. Tapi ada orang yang dari kampung lain pingin gabung. Pingin gabung sebentar karena di kampungnya tidak ada, berarti kan masih ini, Bang, kan? Masih antusias masyarakat.
0: Masih senang ya istilahnya dengan budaya Didong ini sendiri ya. Kemudian Jamharira, kalau kita melihat nih untuk menjadi anggota daripada grup Sriwijaya ini, apa yang menjadi syarat-syarat seorang anggota apabila ingin bergabung?
1: Kalau syarat-syarat untuk bergabung itu tidak syarat mutlaknya tidak ada, tapi artinya dalam Didong itu kan ada varian, variasi dan variabel, Bang.
0: Betul, betul.
1: Kadang ada lagunya, ada geraknya, kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi yang intinya pada dasarnya kalau mau bergabung, ya intinya latihan.
0: Latihan, oke. Baik, adanya juga mungkin nantinya ada regenerasi ya, untuk membina generasi-generasi berikutnya, untuk mereka juga bisa berdidong begitu kan, kemudian juga ya, memainkan alat didong juga, kemudian mengirimkan pesan-pesan yang ada di dalam didong itu sendiri. Oke, baik, Jam ya. Harira. Nih, kalau kita melihat didong saat ini ya, kadang ada didong jalu juga. Kadang kalau kita dengar sekilas ya, kadang bisa juga memerahkan telinga nih. Ya. Karena mungkin ada sindiran-sindiran khusus di dalam didong itu tersendiri. Kemudian, apakah ini masih kira-kira didong seperti ini, Jam Harira? Kalau melihat, kalau didong dulu mungkin kan, kalau menyindir pun dengan bahasa yang halus. Tapi kalau saat ini kita mendengar ya, kadang kita penonton sendiri kayaknya merasa tersinggung nih. Apakah memang ini sudah ada bergeser nilai-nilai didong itu sendiri nih, Jam Harira?
1: Ya, itu betul, Bang. Itu sangat, kalau kita cerita ke belakang, jauh bergeser bahkan.
0: Iya.
1: Dan hanya pedidonglah yang bisa mengembalikan ke habitatnya yang seperti awal.
0: Oke.
1: Okay. Namun demikian, Bang, itu namanya teponem, Bang, kan? Kalau yang Abang bilang tadi sampai merah telinga.
0: Iya.
1: Itu namanya teponem. Hanya untuk apa namanya tuh, Bang? Supaya masyarakat banyak melihat, karena kalangan yang darah panas kan gitu.
0: Betul.
1: Ada kalangan yang memang dia pencinta didong, tidak suka yang itu. Makanya dalam didong itu ada tap onemnya yang seperti Abang bilang tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga lagu-lagu sejarah,
0: ya,
1: ada juga
0: betul.
1: Pensi lucu,
0: ya.
1: Ada juga roman-roman gitu, Bang.
0: Oke, okay, baik. Jam Harira sendiri nih, mengapa tertarik belajar didong atau menjadi artis didong itu sendiri atau menjadi ceh didong? Kenapa tertarik nih?
1: Yang saya tertarik kan, Bang, di situ kata-kata yang janggal, Bang, kata-kata yang lucu.
0: Misalnya
1: kata-kata
0: nih.
1: Artikulasinya kan abstrak ya, Bang, kan?
0: Iya.
1: Jadi itu yang saya tertarik, Bang. Artinya kalau bahasa gayonya, kutipan dari salah satu didong, pendiri didong Arita misalnya, Bang.
0: Iya, betul.
1: Gerjan menetok memenulakan pintu, katanya. Kan gitu, Bang.
0: Iya. Ada kata-kata bersayap ya.
1: Jadi kan artinya kan luas, Bang. Berarti kan tidak boleh seperti itu, kan gitu, Bang.
0: Iya, betul. Oke, okay. Baik, Jam Harira, di dalam menciptakan syair didong ya, yang tetap menarik, prosesnya itu seperti apa di dataran tinggi Tanah Gayo?
1: Yang menarik apa, Bang?
0: Maksudnya di dalam proses menciptakan syair didong ya. Bagaimana prosesnya agar tetap menarik dan sesuai dengan budaya Gayo kita sendiri?
1: Ya itu tadi, Bang, intinya kata-kata yang dahulu kadang-kadang masyarakat tidak banyak mengerti, kan gitu, Bang.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada istilahnya sekarang kontemporer, kan gitu, Bang.
0: Iya.
1: Ada yang viral misalnya, Bang, kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita buat hal yang sedemikian, masyarakat kan tidak jenuh, Bang.
0: Iya, betul. Oke, baik. Selain mengulang kata-kata yang mungkin dulu tidak dikenal oleh generasi muda sekarang, apakah juga diharapkan ini didong juga menciptakan kata-kata di masa yang akan datang yang mungkin bisa jadi sangat mengena dan mungkin sangat sesuai dengan budaya Gayo nih, Jam Harira? Ada nggak seperti itu?
1: Maksudnya yang diharamkan, Bang?
0: Enggak, diharapkan. Artinya ada kata-kata baru yang mungkin tercipta ketika proses pembuatan cerita didong itu sendiri.
1: Oh, jelas, Bang. Karena Gayo ini kan kayak bahasa, ya, Bang?
0: Iya, betul.
1: Kayak makna, kan gitu, Bang. Artinya sesuatu yang dalam didong itu bisa ditempatkan kemana saja, ya, Bang.
0: Oke. Baik. Kemudian untuk pengalaman
1: Bang.
0: Iya, terus. Silahkan. Ada yang ditambahkan?
1: Semisal begini bang, keramat mufakat behu berdedeli kan?
0: Behu itu, berdedeli, iya.
1: Nah, itu bisa kita tempatkan umumnya ke gotong royong kan gitu bang?
0: Iya, betul.
1: Hal-hal positif, cukup dengan kata-kata itu tadi bang, okay. Masyarakat sudah mengerti.
0: Paham bang. Ya. Oke, okay. Baik, untuk pengalaman sendiri nih Jam Harirah di ketika tampil nih memenuhi panggilan daripada masyarakat. Hal yang paling berkesan ini apa nih selama tampil bersama dengan klub Didong Sriwijaya?
1: Hal yang paling berkesan tentunya banyak bang ya. Artinya begini bang, Didong itu kan kita tidak pernah pergi ke suatu tempat kadang-kadang bang kan dengan adanya panggilan di itu kita jadi tahu ini kultur masyarakatnya begini kan gitu bang. Satu lagi yang paling berkesan Syekh itu dikenal di kalangan masyarakat bang dan bersilaturahmi antara Pedidong dan Pedidong yang lainnya gitu bang.
0: Iya betul. Oke okay, baik, untuk keterkaitan dengan Pemda setempat nih Bana Meriah Jam Harirah, apakah selama ini kerjasamanya atau proses pembinaan yang dilakukan oleh Pemda setempat ini sudah memadai untuk klub daripada Sriwijaya?
1: Oh bisa dikatakan begini bang, kalau dukungan pemerintah tuh bang ya.
0: Iya betul.
1: Bisa dikatakan belum sepenuhnya, namun demikian Pemda kan punya pekerjaan banyak kan gitu bang.
0: Iya,
1: mungkin belum saatnya saja untuk dukungan ke Pedidong Bana Meriah kan gitu bang.
0: Oke, baik.
1: Namun harapan kita tetap artinya pemerintah juga mendukung sepenuhnya karena Didong inilah yang menjadi benteng pertahanan terakhir dalam rangka memelihara bahasa Gayo tersebut kan.
0: Iya, betul sekali, betul. Dan tentunya diharapkan Didong juga bisa dapat berfungsi sesuai dengan keinginan orang-orang terdahulu ya, Jam Harirah. Misalnya ketika mereka dakwah, ya, membawa siar agama, begitu kan?
1: Iya, betul, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, yang paling jauh nih Jam Harirah, ya. Memenuhi undangan daripada masyarakat pencinta Didong. Ini kemana saja sudah pergi?
1: Kalau saya masih di seputaran Aceh Tengah Bana Meriah, bang.
0: Oke, iya.
1: Kalau senior saya yang dulu-dulunya sudah ke Jakarta, bang kan?
0: Iya.
1: Senior saya Aceh Ali Amran sudah beberapa kali ke Taman Mini. Aceh yang sebelumnya juga, bang.
0: Iya.
1: Saya belum ini, bang.
0: Oke. Okay.
1: Di Bana Meriah Aceh Tengah.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Kalau mungkin untuk perlombaan Didong atau festival, sudah pernahkah ini untuk Jam Harirah sendiri?
1: Untuk festival saya memulainya di tahun 2000-an, Bang.
0: Oh iya.
1: Pada saat Aceh konflik, Bang. Ya. Saya masih ingat tuh temanya kemerdekaan tuh, Bang.
0: Oh iya, oke. Okay. Oke, baik. Kemudian ini Jam Harirah ada pertanyaan seperti ini. Nah, apa pesannya nih kepada generasi muda agar senantiasa bangga terhadap budaya daerahnya, khususnya daripada Didong itu sendiri?
1: Ya, ya itu tadi bang, karena Didong itu benteng pertahanan bahasa Gayo tadi, bang.
0: Yeah.
1: Jadi satu lagi Didong itu kan media dakwah. Dalam Didong itu kan ada pesan-pesan moral, contohnya seperti pembangunan Enang-Enang kemarin kan gitu bang.
0: Iya betul.
1: Orang-orang Pedidong mengajak masyarakat berdonasi seperti itu bang. Jadi kadang-kadang orang dari Didong itu melihat kan gitu bang.
0: Oke. Okay.
1: Karena berita lain mungkin tidak diikuti kan gitu.
0: Iya.
1: Dengan apa yang Didong tersebut, mereka jadi antusias untuk berdonasi dan hal-hal lain juga, bang.
0: Okay.
1: Tapi yang terpenting itu tadi, bang. Bahasa Gayo tadi, benteng pertahanannya atau yang terakhir itulah Didong, bang.
0: Jangan sampai hilang, ya.
1: Karena kalau hilang Didong, sudah hilang bahasa Gayo, bang.
0: Iya, betul. Cuma Jam Harirah, beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat juga dan mendengar bahwa ada juga Didong yang berbahasa Indonesia nih. Pendapat kamu seperti apa nih?
1: berbahasa Indonesia itu ada juga di dong bahasa Inggris bang,
0: bahasa oh, iya.
1: Cina dan bahasa Jepang.
0: Iya. Kalau menurut kamu bagi anak ini boleh tidak?
1: Kalau setelah saya telaah ke belakang ke senior-senior saya,
0: yeah,
1: artinya mereka begini bang, penonton itu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan katanya.
0: Yeah.
1: Jadi dengan adanya hal yang seperti itu, mereka tidak jadi pulang.
0: Iya.
1: Tapi hanya sebentar. Nah, di punya kita ada bahasa Jepang, bang.
0: Oh, bahasa Jepang ya?
1: Bisa

0: yang mengandung arti makna yang positif, Bang, yang kita tampilkan gitu, Bang.
1: Oke, baik. Mungkin juga tadi kalau berbahasa Indonesia mungkin orang-orang di luar bahasa suku Gayo begitu kan, khususnya di Jawa begitu ya, mungkin terbiasa dengan bahasa Indonesia, mereka juga bisa mendengarkan didong dengan versi bahasa Indonesia begitu kan.
0: Satu lagi saya tambahkan, Bang. Seperti beberapa pekan yang lalu didong antara grup Malim Dewa dan Sinar Pagi, Bang. Didong di lunang-lunang antara Takengon, Bang. Di tempat didongnya kan banyak orang Aceh, Bang.
1: Iya, betul.
0: Orang Jawa, jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia, ya mungkin supaya di seputaran tahu makna, tahu arti kan gitu, Bang.
1: Betul.
0: Tapi tidak dari awal sampai akhir terus bahasa Indonesia tidak, Bang. Beberapa menit, Bang.
1: Untuk selingan saja ya.
0: Ya, selingan, Bang.
1: Oke. Baik, kemudian untuk klub Didong Sriwijaya nih beberapa tahun ke depan seperti apa cita-citanya nih?
0: Ya, cita-citanya tentu besar, Bang, kan
1: artinya
0: dengan karya-karya terbaru ke depan. Kita harapkan Sriwijaya makin digemari kan gitu, Bang, kan.
1: Iya, betul. Bisa tetap eksis ya.
0: Ya, betul, Bang.
1: Oke. Baik nih, terakhir Jam Harira, mungkin pendengar kita juga pengen tahu nih, mungkin bisa disampaikan sepenggal syair atau pesan didong khusus untuk pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz atau mungkin yang terakhir kemarin waktu didong di Enang-Enang ya. Karena saya juga ada, saya lihat itu, saya dengar juga, saya nampak juga di media sosial. Boleh.
0: Oh, ya, Bang.
1: Oke, silakan.
0: Lagu ini aja, Bang. Itu kan sudah dibawa oleh apa itu? Kawan-kawannya kan.
1: Iya, boleh, boleh, aja. Boleh.
0: Ya, itu, Bang, ingin dia punya dia sendiri yang diinginkan kan gitu, Bang.
1: Oh iya, boleh. Silakan.
0: Engaku rasa keras ni bade. Buruk.

0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih nih Jam Harira sekali lagi ya sudah meluangkan waktu bersama RRI Rimba Raya. Oke, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya agar tetap seni musik didong ini ya bisa terus dan terus dilestarikan dan tentunya dinikmati oleh generasi yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Jam Harira. Salam untuk keluarga ya. Sehat selalu ya.
1: Amin bang. Terima kasih kembali.
0: Iya, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita sudah berada di penghujung program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita Jam Harira atas waktunya, atas pengalamannya dan pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua mengenai tema Didong Group Sriwijaya Merawat Tradisi Menyatukan Generasi. Dari perbincangan ini pendengar kita mendapatkan beberapa poin penting. Selain melestarikan didong bukan hanya dengan tugas para seniman saja, melainkan tugas dan tanggung jawab untuk masyarakat dengan mencintai, mempelajari, menyaksikan, dan mendukung setiap kegiatan seni budaya. Kita tentunya turut menjaga agar warisan leluhur tetap hidup dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. Semoga Grup Didong Sriwijaya terus melahirkan karya-karya terbaik, menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda, serta semakin mengharumkan seni budaya Gayo di tingkat daerah maupun nasional, bisa jadi internasional. Ya, kita doakan, amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibro beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI. Terus cintai budaya, lestarikan tradisi, dan jadikan warisan leluhur sebagai kebanggaan untuk masa depan. Sampai jumpa kembali. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Ya, saat ini informasi waktu untuk Anda 35 menit sudah kita beranjak dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengar saat lagi kita akan kumandangkan ya, tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanohga, especially Kabupaten Bandar Meriah, tepat di formasi 12 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, seperti biasa sebelum kita hadirkan kumandang azan, maka kita hadirkan terlebih dahulu yaitu sorawat asikil. Dari studio pendengar dari Jalan Buntu Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan kembali tergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Tentunya akan hadirkan berbagai informasi-informasi terbaru dan teraktual ya, yang dengan berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Kabar Serloni. Bagi baik penonton yang mendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: dengan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si Sedelun. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Orum RRI Rimberaya menyauhan kabar serloni tarlo Selasa 30 Juni 2026. Saudara, inilah kabar serloni selengkapi. Peringatan Lo Keluarga Nasional atau Harganas Ku-33 Irutan Kelas 2 di Takengan Kabupaten Aceh Tengah berlangsung berbeda. Mahyani menyauhan kin kabar serloni.
2: Peringatan Lo Keluarga Nasional Harganas ke-33 Irutan Kelas 2B Takengan Kabupaten Aceh Tengah berlangsung berbeda. Ari Penjere berpesan penting olok peran niama wan membangun keluarga harmonis kin membentuk karakter nianak. Isawahne wan upacara mane i lapangan blok hunian si mengusung tema ama wajib hadir. Upacara wai pimpin langsung urum kepala rutan Takengan Rusli diikuti urum pejabat struktural BWN pegawai rum warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan waktu dukung kekuatan keluarga kin pondasi pembangunan bangsa. Wan amanate isawahne keluarga tempat pemulau pedih nikekan wan membentuk karakter kin masa depan. Melalui peringatan Harganas ke-33, peserta upacara ipakatie kunekati nguk membangun keluarga sejeroh kin benteng mencegah berbagai persoalan sosial. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah Nikeber Serloni.
1: Mari kona bencana hidrometeorologi silalu, Lembaga Pengelolaan Hutan Kampung atau LPHK Negeri Lingerenya berupaya memulihkan lingkungan urum membantu masyarakat terdampak. Mahyani menyauhkan kin kabar serloni.
2: Mari kona bencana hidrometeorologi silalu, Lembaga Pengelola Hutan Kampung LPHK Negeri Lingerenya berupaya memulihkan lingkungan juga ikut membantu masyarakat terdampak. Ini isawahan Ketua LPHK Negeri Linge M. Saleh wan program Ruang Komunitas RRI Takengan tanggal 27 Juni 2026. Ini saraca membentuk tim ranger kin memantau kawasan Nulu Nui. Idemuni pakia longsor kul ara Nulu Nui gip ari pemukiman. Kondisi oya menyebabkan wih kul keruh merapedi munemah bahaya kujemadeli. Selain membersihkan aliran wehkul, LPHK Negeri Linge juga menyuan kayu. Kin menekingan kawasan terdampak agu kemiri rumuyem. Penyuanan oyai suan murum-murum masyarakat. Idukung yayasan uten konservasi. Rum lingkungan si selama ini idampingi LPHK Negeri Linge. Selenoya ikut juga membantu pemulihan kebutuhan dasar ni masyarakat, terutama akses wih bersih. Tim lembaga urum masyarakat PEM memasang saluran wih kati kebutuhan dasar ni jemadeli terpenuhi. Geretinoya, LPHK Negeri Linge juga mendukung perekonomian masyarakat melalui pengelolaan mesin giling kupi rum rege terjangku. Warap iharapene beweni pihak termasuk pemerintah, masyarakat, mukrenya, urum, murum, memulihan pasca bencana. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah Nikeber Serloni.
1: TPID Kabupaten Badan Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi urum Kemendagri secara virtual Senin mane. Lisadana munyawahan Kinkeber Serloni.
3: TPID Kabupaten Bona Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi Urum Kemendagri secara virtual Senin mani. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedekap Bona Meriah Ihsan menawahan indeks perkembangan harga di minggu keempat Juni 2026 ini sawah 1,0%. Niki rege ipicu lede ilang langsung nye oros. Lisadana RRI Takengan menyawahni ke Barcelona.
1: Rutan kelas 2B Takengon memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganasku 33 Urum Tema Ayah Wajib Hadir. Acara Ibu Watani Olomolomon Blok Tehenan Senin Mane. Lisa Dana mohon kin kabar seluni.
3: Rutan kelas 2B Takengon memperingati Hari Keluarga Nasional ke 33 Urum Tema Ayah Wajib Hadir. Acara ini buatan ielem blok tahanan Senin mane. Upacara dipimpin Kepala Rutan Takengon Rusli diikuti pegawai masyarakat binaan. Wan amanati Rusli menegaskan pentingnya peran ayah wan membentuk karakternya anak melalui perhatian, kasih sayang, pendampingan. Menuruti keluarga si paling kuat kini menjadi pondasi utama wan mencegah berbagai persoalan sosial. Di sadana RRI Takengon menyawahni keberseluni.
1: Masyarakat Kedelah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Suhailani, mengeluhkan penosen pemecahan sertifikat empus i Kecamatan Silih Narager munge-munge meskipe ngesawah roatun. Di sadana menyawahan kin kabar seluni.
3: Masyarakat Kedelah, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Suhailani mengeluhkan penosan pemecahan sertifikat empus di Kecamatan Silih Nara geremunge-munge meskipi sawah roatun. Wan program Halo RRI Takengon Suhailani menyawahan ui ngemune si biaya pengurusan sempat ijanin munge wan tunggu bulan. Namun sawah seluni sertifikat gere ilan munge jemasi mengurus sertifikat ta gere pas ni hubungi. RRI ngeberupaya mengimpumasinan keluhan ni ku kantor pertanahan Aceh Tengah tetapi gerara memperoleh keterangan karena pejabat terkait gerara i tempat sawah Senin Mani tanggal 29 bulan 6 2026 Kepala BPN Aceh Tengah P. Germunosah tanggapan atas konfirmasi singa isawahan melalui WhatsApp. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni keberseluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan keberseluni ari-ari Takengon. Nantinan keberseluni selanjutnya ceplo wancup satruhul. Brejen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

0: Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gutel menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gutel layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gutel sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gutel tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Erin Baraya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, aktivitasnya lancar, rezekinya semakin berkah, dan hati tetap dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali bersama Bang Cibro.

dan hidup masyarakat Indonesia. Temani saat kita bahagia. Ada dangdut juga yang mengiringi tawa saat hati sedang berduka. Ada dangdut yang menjadi teman berbagi rasa. Dangdut adalah suka dan duka kita. Dangdut adalah hiburan kita. Dangdut adalah budaya kita. Dangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Dua buah WhatsApp ya sudah bergabung bersama kita. Pertama ada darinya Kak Tum. Piye kabar Kak Tum, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang penyiar, siang kembali Kak Tum ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Ya, ini dari Kak Juni Tum dari Dusun Kedes Simpang Balik. Iya Kak Tum, mau request lagu yang pertama dari Cita Citata, judulnya Kalimera Athena. Yang kedua dari Herlina Effendi, judulnya Sayangku Sayangmu. Salam sehat selalu buat Bang Puciar sekeluarga, terima kasih. Dan juga penyiar yang lain mewakili mengucapkan terima kasih juga Kak Tum ya. Salam sehat juga buat semua pendengar setia di Rimba Raya dimanapun berada, terima kasih. Oke baik pendengar, ada salam dari Kak Tum ya untuk Anda semuanya pendengar RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar ada dari Bang Soleh juga ya. Bang Soleh di seputaran Pondok Gajah. Kita bacakan juga WhatsApp-nya. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, betul sekali Bang ya. Kita merequest lagu dari Roma Irama judulnya Gibah. Salam-salamnya untuk para pendengar. Kemudian di mana saja Anda berada, terima kasih, wassalam. Oke baik Bang Soleh, terima kasih banyak ya. Ada tambahan juga nih, Simpang Balik dalam keadaan hujan renyai-renyai Bang Cibro. Hey, hey, hey. Walaupun hujan renyai-renyai Kak Tum ya, tapi semangat harus tetap menyala. Semangat selalu dan bahagia selalu sekeluarga. Amin, amin, amin.

0: untuk WhatsApp juga di nomor yang sama. Oke, baik, untuk lagu pertama ya, kita coba penuhi permintaan Bang Soleh di seputaran Pondok Gajah. Kak Tum, sabar yo. Oke, baik, ini dia Radi dari Roma Irama dengan band Sonetanya ya. Kita hadirkan Gibah untuk kita semuanya. Ini dia.
1: Puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal yang haram. Di antaranya, jangan bergunjing, jangan berghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan suka mengintip-ngintip kesalahan orang dan jangan suka menggunjing kesalahan orang. Sebuah lagu kita renungkan. Ghibah.

Oke, baik pendengar, saatnya kita penuhi salah satu requestan lagu yang sudah masuk. Salam hangat untuk Kak Tom di seputaran Simpang Balik City. Terima kasih sudah setia mendengarkan RRI Rimba Raya dan telah mengirimkan permintaan lagunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala aktivitas, rezekinya semoga lancar dan tetap semangat untuk jalani hari. Oke, baik Kak Tom, ini dia Kali Merah Cita-Cita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada, 37 menit sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut

Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami ya. Tahukah Anda salah satu kekuatan musik dangdut adalah liriknya yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ceritanya simple dan sederhana, tetapi tetap mampu menyentuh hati siapa saja. Karena itulah pendengar, dangdut tetap dicintai oleh lintas generasi bangsa. Kalau hari ini Anda sedang bekerja, tetap semangat. Yang sedang berdagang, semoga dagangannya laris manis. Laris manis Tanjung Kipul ya, barang habis, duit pun kumpul. Yang sedang berkebun, semoga hasil panennya melimpah ruah. Dan yang sedang beristirahat, semoga kembali segar untuk jalani berbagai aktivitas sampai nanti di sore hari ya. Oke, yuk kirim salam dan request lagu favorit Anda tentunya. Ya tentunya di 0853817932006. Ya 3206. WhatsApp juga di talian yang sama tentunya.

0: Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan permelion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya. Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Masih dari deretan request yang telah masuk ya. Bang Ciber kembali coba penuhi permintaan dari Katung. Oke, baik, sepertinya ada telepon ya. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih, Bang? Dengan tetangga. Wah, siapa ya? Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang. Siapa? Dengan... Oh, ya. Oke. Dengan Om Yasin ya. Apa kabar Om? Sehat Om?
3: Alhamdulillah.
2: Apa aktivitasnya siang hari ini?
3: Hari ini di rumah.
2: Oh, di rumah ya, lagi istirahat ya Om ya. Oke. Gimana cuaca di seputaran simpang 4 bandara nih Om? Sunyi mendung ya. Oke, baik, sudah santap siang nih Om?
3: Alhamdulillah, baru siap.
2: Oh, alhamdulillah. Oke, baik, siang hari ini mendengar lagu apa nih Om?
3: Lagunya Rupiah Bang.
2: Dari?
3: Roma Irama.
2: Roma Irama judulnya apa Om?
3: Rupiah.
2: Rupiah, oke, baik, baik. Mau dikirim salam untuk siapa ini?
3: Salam-salamnya untuk semua pendengar.
2: Iya,
3: Tidak bisa nyebut satu persatu, saya ada
2: pukul rata semua Om ya. Oke. Baik, baik. Oke. Yuk, makasih banyak Om.
3: Oke, sama-sama, Bang.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pendengar ada Om Yasin ya dari seputar simpang 4 Bandara Rembele. Terima kasih ya Om sudah mampir ke RRI Rimba Raya. Salam sehat terus, salam kompak terus ya untuk keluarga di sana. Juga salam istimewa untuk bendahana juga. Hey! Oke baik, ditunggu lagunya ya Om ya. Oke baik, kita coba hadirkan dulu lagu permintaan Kak Tum di seputaran Kedai Aceh. Sebelumnya juga ada WhatsApp dari Mak Henry. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita, betul ya. Mau request dua buah lagu sekaligus. Wah. Oke, nanti kita putarkan ya. Yang pertama Banyu Langit darinya Adela, sama Sakit Hati dari Maggie Z. Salam buat pendengar RRI Baraya dimanapun berada, istimewanya buat keluarga yang lagi beristirahat. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Oke baik, terima kasih banyak Mak Henry ya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Nanti lagunya kita putarkan. Tenang, tenang, yo. Oke, lagu spesial berikut permintaan dari Kak Tum, langsung kita hadirkan ya. Kak Tum, tangan di atas. Herlina Effendi, ini dia, Suling Bambu.

Oke, baik, next ya, dari seputaran Simpang 4 Bandaran Beli kita hadirkan permintaan Om Yasin, lagunya dari Bang Haji Roma. Ini dia, Rupiah. Oke, Bang Yasin, lagunya Salam Kompak. Salam sehat terus ya.

Oke, baik, berikut coba kita kebun telpenyanyi pepanyi. Ada Mak Hendri di sana, kita hadirkan lagu permintaannya, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Didi Kempot dengan judul yang sama. Iya, judulnya yang sama yaitu apa ya? Iya, betul sekali. Iya, lagunya Banyu Langit. Ini dia.

0: Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jalan formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali Cek Fakta untuk Anda. Ini dia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan juga budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh salah satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Utomo menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim yang tidak mendasar. Demikian pendengar, Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya untuk Anda, terima kasih yang masih bergabung terus ya bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah musik hiburan. Dangdut juga adalah cerita kehidupan. Dangdut mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, kesetiaan, cinta kepada keluarga, dan semangat untuk bangkit setelah menghadapi permasalahan dan cobaan-cobaan di dunia. Tidak heran pendengar bila musik ini mampu bertahan hingga puluhan tahun dan tetap memiliki tempat khusus dan spesial di hati masyarakat Indonesia. Mari terus bangga terhadap karya anak bangsa. Oke, untuk Anda tentunya kami ucapkan ya selamat siang terus. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Walaupun aktivitas padat, sempatkan untuk makan siang tepat pada waktunya. Minum air putih yang hangat cukup dan istirahat sejenak agar tubuh tetap sehat dan bugar. Oke, baik. Satu buat telepon ya. Coba kita angkat. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, baik. Ada Kak Amo ya.
3: Oke.
0: Hey, hey, hey, hey. Piye kabare?
3: Kita enggak awet undak
0: kaget. Iya. Enggak kemamam, Kak.
3: Benen Bang.
0: Alhamdulillah. Lulus kemangan Ruhul nih. Kini kamu nak cogah ya aku kupi wawasahi kerana dengki terberi piknik. Jerang Indomie wakne. Betul kaya kak? Betul kaya jerang Indomie wakne. Indomie pi pakai dengki ga sedap.
3: Pakai
0: anu, pakai tau, pakai manis. Oh, anu, nembayang niping, anu ga, opak saginawah ga.
3: Terus ini kita ngoyong yang ku ladu. Mere kuan wa kami bangoy.
0: Kusi.
3: Mere ini kuih porak.
0: Kuih porak?
3: Oh, menggerak ke Burabah.
0: Enggih nih.
3: Tenangnya
0: anu monu-monu tapi apa dulu aja hari-hari gerak kipi hari-hari wah pak temas-temas seging
3: nong kegerihan seringu jenim jerangkan warna-warna ya tegangnya nih karena dia.
0: Paling juga cekang.
3: Sedang waduh-waduh kepengin tengok nge cekang.
0: Ku petete terih-terih cuma meh cekang.
3: Betul.
0: Anam beli kau ya mi masih mahati kerka. Kebering berhapi kolak sini nge sombong pora. Kebering berhapi kolak jemai. Belajar yo ketinti dalih nelpon WhatsApp deh kesini ro lagu.
3: Anak murid siu nak tinggi. Namanya apa? Akhirnya aku tu duduk kat Murno.
0: Yeah.
3: Aku jadi konsentrasi ni aku lebih terak. Tengah aku yang pindah ini buat kat Murno. Dia ni semula kuperin bangga. Dia tengah dikit. Harap bagian lah. Ini perinan mana ya. Kamu kenapa bisa masuk ke sekolah lansia sedangkan umurnya masih 17. Itu di RR ini aku nunggu 17.
0: Iya.
3: Aku tunggu itu pun. Tapi kalau di kampung sana Pak Kikin udah disuruhnya saya masuk sekolah lansia udah mau terus saya kena sedang ya jadi Pak Gano nih jadi simpul kecerahkan menegri tinggal dan saya bawa terkonsen punya aku
0: ke. Oh ya lo, kengon aku mampak diga sahan beberu kodok sa kek nyatai lo betaga.
3: Umur 17 ne kurang seminggu.
0: Oh ya, kurang seminggu 17 tu.
3: Kurang seminggu 17. Siapa yang bisa menanu? Tidak ada anu pertandingan. Sering saya gemerlap.
0: Ya.
3: Duduk bah. Ini abang yang sering saya gemerlap.
0: Aduh.
3: Semangat banget.
0: Beti semangat yo. Murid niko ya wah. Kemudepi galik pelemah lemah betager kahana gunai. Mungkin gitu.
3: Karena representasi dari keteri.
0: Iya.
3: Gitu nama yang keteri cara dia.
0: Geruduk
3: sangka. Masa lansia jantung ini bangun.
0: Oh ya, keti. Wih.
3: Kata saya tinggi panggil itu kena buruh lansia di arah kena.
0: Wih dengan ikhlas dihadapi murid ni, gerka. Cerahan bewe ni kusi sarau.
3: Betul.
0: Galik peti terih dah buah sakit jantung ke sini. Duh, aduh.
3: Lagi jantung juga nengok yang nanda dulu lagi.
0: Nanda dulu lagi. Lebih baik bertanggih ke gempa ngoton. Alhamdulillah.
3: Mungkin kamu ini. Mungkin aku pernah nelfon di sana. Ngepin bulan. Rupa. Nanda dulu lagi.
0: Rupa udah diperjut. Oh.
3: Segera kebang. Dengan arahnya sepuluh lansianya bangga. Ece-ecenya. Sudah ada lah 75% anu ada perubahan karena di kakek-kakek keren.
0: Betul. Iya.
3: Ya, lanjut nian kene 2027 ini kena kunci masuk pinti seduh kami buya sampai di sini ku prenda.
0: Heeh.
3: Dengan arah program yang lagu ini masuk pinti itu biar kita Indonesia ini merasa semangat
0: kan ya. Betul Kak.
3: Jadi nanti mulai ku prenda
0: nih. Arakan. Kak, ngan kamu nenek-nenek rum kakek-kakek aku nera ke anu naksir-naksir ya, cinta-cinta monyet. Kedang kara dia betah.
3: Lebang Bunio ke sini abang dor.
0: Anak ni.
3: Kalau begini nanti kamu yang gimana? Kalau begitu nanti kamu yang gimana? Mm-hmm. Mana kamu mana yang dipilih? Ganteng apa duit?
0: Saya
3: pilih ganteng aja kan. Oh, jorok gimana itu? Ya, duit nggak ada. Jorok lagi kan aku. Pagi ni rupun meh di. Hanya laku sebangga. Pagi ni nyo ngelawas lagi di.
0: Betul. Betul kakak ya. Oh, kedik miwa siara ini gereka.
3: Betul. Ingge
0: ba geng
3: kene ane kak Nur Sunyang. Heeh. Ikam ini aran delin ikamnya minta amo ya ane ya. Ke satu eh satu S2 S3.
0: Heeh.
3: No brand masa aku tawar orang Sunyang. Bang Budi bilang kan sama Kak Nur masa aku tawar sama orang Sunyang. Saya online itu anu kan aku dari seberang sana. Tebal lagi dompetnya kan aku bangga. Kak Nur dan gede ke. Kak Fatma, Kak Fatma lagi. Aku jorok pun jadi penting banyak duitnya.
0: Betul.
3: Makanya kena aku juga Bang Budi. No, Bang Budi maaf kalau Bang Budi boh. Nah, kayak mana orang jorok-jorok? Kayak mana mau tidur, mau undangan?
0: Betul.
3: Kayak mana mau jalan-jalan? Banyak pun duit jorok gimana itu? Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau, enggak usah. Bagi yang melos ini. Ini
0: nelfon supir Mehdi, nelfonnya penting.
3: Saya kepenting semangat.
0: Betul. Semangat harus 45, gereka.
3: Ini Bang Budi, dari mana? Ya dari seberang lah. Kenapa aku minta gitu.
0: Namanya pun bule, kan harus dari seberang. Masa bule-bule lokal?
3: Mana ada bule lokal, mana ada?
0: Enggak lagu. Mana level?
3: Aku tawar aku nurung dong Tunyang, dalam aku sedih.
0: Ido.
3: Mereka nurung dong.
0: Enti tu keh bengi si orang Tunyang tampar niku.
3: Oh ini tak maaf nanti bang.
0: Ya.
3: Tak nur maafkan aku bang. Kita tenang ngara kena sibuk dari seberang tanah itu saat online
0: nantinya.
3: Aku tawar aku nurung Tunyang.
0: Sisi ya simbo taman niku.
3: Ikut dari seberang neng, ganteng, dompet tebal, pokoknya mantap deh.
0: Iya mantap deh.
3: Mantap deh.
0: Bo, hana nyelagumu ini mau kok tu kita ni?
3: Ini anu ni bang, maksudnya kita pengen Kak Nur nak ke?
0: Hana lagumu kak?
3: Oh, ini nomor lima raya lah raya bang boy.
0: Hana?
3: Ibu aku kak Anna mani nomor lima raya.
0: Oh, gertunin ku kak?
3: Gita
0: kemarin telepon karena iya Bo, hana nyala lagu muka
3: Manis Madu.
0: Manis Madu. Oke, terus cukup satu.
3: Jadi anu bang hari
0: si
3: cowok apa?
0: Hari cowok oh, mana?
3: Si banana woi.
0: Henti si banana.
3: Ini agak
0: dulu Sesi, hana kuna lagu juga nyanyiin melopora.
3: Manis
0: madu yuk. Oh ya le, madu nggak aku tulisan Sarah genap ke?
3: Oh, betul luarnya ke kak Anan yang mayok ya, kebanyakan ke ya?
0: Sahan ke Ana, Kak Caca.
3: Kak Caca rupun Kak Nimah regeri, Sahan
0: Kak Nimah.
3: Oh. Tapi kita punya gimana teleponnya Kak Ana, Sahan Kak Caca dari Jemurati. Kenapa kita wek? Tapi aku masih nikah wek. Kenapa main kawan? Karena wedor kukini-kini ke abang muter lagu. Satu sendiri aja bang satu.
0: Oke.
3: Satu lagi Hana ya gak? Anu deh. Mati aku. Ayah aku.
0: Oh ya.
3: Mantap. Lalu ada lagu gertetan di jemaah. Tuh bang.
0: Bo. Bo salam-salami kak.
3: Hah?
0: Salam-salami.
3: Salam kami bikin abang di Milion yang beserta keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, amin, berizin.
3: Besok jumpa lagi suara
0: emak. Oke, siap.
3: Dan untuk karyawan dan karyawati itu mencitarinya, Bang.
0: Iya, betul.
3: Kayak gerai pucarinya aku mau bengerin.
0: Oke, Bo. Hai aku.
3: Jangan lupa pula, Bang, dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, Bo.
3: Radio ini nyak seluruh Indonesia ini penyelimi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Jangan lupa pula salam lewat udara untuk kawan-kawan
0: gitu. Iya.
3: Seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
3: Lanjut perjuangan
0: Bang Tibu. Oke, baik. Berizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey. Oke, baik, pendengar Daka Amoy dari seputaran Asir-Asir sudah bersama kita ya. Oke, baik, tadi sepertinya ada yang ya, Bunda Hana, silakan masuk, Bunda. Assalamualaikum, Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Tibro. Ini hari duta nih, Bang Bo. Alhamdulillah sehat, Bang. Nongi reduk-reduk gantung selalu nih, Bang.
0: Reduk-reduk gantung atau anu ga mendung-mendung banjah kenika api paga.
4: Aduh,
0: udah
4: gantung
0: deh, kan? Gantung nih.
4: Kenapa lu gantung pirara nih? Kemudian mau nepeh rendurin nih, kan?
0: Betul.
4: Reduk ya, gantung jadi, kan?
0: Jadi. Hana panen nih, kak?
4: No, tinggal ladang duit nih, kita udah panen, Bang.
0: Oh, iya, ya pinang panen.
4: Udah di pinggir ladang duit, kan? Panen kupi Lampung ke, panen pinang
0: juga.
4: Pokoknya nongol lah ibusnya rawa Bang Jernang rara nih ngemeh nyunuhi.
0: Oh iya iya, kak kabari anu Durin.
4: Kuno Bang?
0: Durin kabari ngemu jangkar betul kah?
4: Isin grillen Bang, rara kuyu ya nih.
0: Oh soalnya wan medsos aguara si jema panen durin kah?
4: Oh ya, Rizky kedang gehri Medan, kedang Rizky gehri ya.
0: Oh, betul, betul. Kita ini memang germusim, Len, kah?
4: Halo, enggak. Bang Nong, kilmam lagu ya, sih, kirim jaringan nih, Boh.
0: Boh, Mi, hana lagumu, kak? Hana lagumu?
4: Ari Iis Dahlia, supir taksi, Sarah, Boh.
0: Iis Dahlia, mana judulnya?
4: Supir taksi.
0: Supir taksi, Boh.
4: Sarah, nih, hana ya, kah? Memori daun pisang, deh.
0: Memori daun pisang. Bomi kak.
4: Si jaringan dong korami sempat ke ketik telepon ya nih. Kadang yang berat tutup kare dia.
0: Oke, siap.
4: Salami kina nungkuna kin besting kuna deh nih. Semoga dapat jodoh, ku doa anak happy, Boh.
0: Amin.
4: Makin bijak tuh Ari, ya. Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
4: Mak selfie doakan dapat jodoh, nggak usah yang bule, yang jelek pun pokoknya dapat banyak duit itu aja.
0: Bomi, amin. Bomi kak, berizin.
4: Salam dari duta Benikin pendengar RI di mana saja berada.
0: Oke, baik.
4: Semoga yang sakit kak sembuh. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh.
0: Amin.
4: Yang pemarah jangan marah-marah.
0: Iya, betul.
4: Saudara di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dengan Mas Selby juga dari seputaran duta sudah bergabung bersama kita siang hari ini ya. Oke, ada juga Bunda Hana. Tamu Bunda datang gak jadi telpon, Bang. WhatsApp saja lagunya apa, Bunda ya. Oke, baik, satu buah lagu coba kita hadirkan. Berikut masih permintaan darinya Mak Henry ya, di seputaran Sukarame. Ini dia dari vokalnya Maggie Z, Sakit Hati. Oke, baik, yang lain nanti bergabung ya. Lagunya juga ditunggu.

Okay, baik, dengar dimanapun anda berada, coba kita ke duta ya. Kita jumpai Kak Selvi di sana, kita hadirkan lagu kesayangannya dari vokalnya Iis Dahlia yang bertajuk Sopir Taksi dan Gadis Desa. Okay, dia, baik, ini dia lagunya. Mari kita simak. Hey, ayo kita simak.

0: brain rot, istilah yang menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Jadi, tahu nggak? Istilah brain rot ternyata awalnya ditemukan pada tahun 1854 dalam buku karya Henry David Thoreau, jauh sebelum internet muncul. Kala itu, Thoreau mengkritik kebiasaan manusia yang lebih menyukai konten dangkal sebagai tanda menurunnya kondisi mental dan intelektual. Kini, brain rot kembali relevan, menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Istilah ini bahkan menjadi Oxford Word of the Year 2024. Kondisi ini berhubungan dengan menurunnya kemampuan otak termasuk kesulitan fokus, kecemasan, dan depresi. Gejala brain rot bisa terlihat dari kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa notifikasi ponsel, sulit melepaskan diri dari gadget, hingga insomnia. Namun, ada cara untuk mengatasinya. Mulailah dari membatasi waktu layar atau screen time, menghindari gadget sebelum tidur, hingga memperbanyak aktivitas fisik. Ingat, menikmati internet boleh, asal jangan berlebihan, sebab meski terlihat sederhana, brain rot bisa memberikan dampak jangka panjang yang serius. Jadi, sudahkah kamu mengecek kebiasaan browsingmu hari ini?
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita penuhi lagi satu request lagu. Salam hangat untuk Kak Amoy, terima kasih telah bergabung bersama Prodangdut dan jadikan RRI sebagai teman setia di siang hari ini. Oke, baik, khusus untuk Kak Amoy dan seluruh sahabat RRI dimanapun Anda berada, sebuah lagu legendaris yang hingga kini tetap menjadi favorit para pecinta dangdut. Malam terakhir, duet maut yang dibawakan oleh Roma Irama dengan Surita Sugiarto.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa 2 jam kebersamaan kita dalam Pro Dangdut telah sampai di penghujung acara. Oke, baik, Bang Jebro mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Salam hangat serta request lagu yang telah dikirimkan hari ini. Semoga siang ini menjadi siang yang menyenangkan untuk kita semuanya dan membawa semangat baru untuk melanjutkan berbagai aktivitas sampai nanti kita jelang sore tentunya. Semoga siang ini menjadikan siang menyenangkan dan membawa semangat baru untuk melanjutkan aktivitas. Tetaplah menjadi pribadi yang optimis, terus berkarya, saling menghargai, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik pendengar, saya Bang Jebro pamit undur ya. Tetap dengarkan Airin Berai 90,1 MHz radio yang mengudara untuk Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, sampai jumpa.

Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodin Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: στα σφουγγονιά.
1: Κάνα inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Asman, edisi hari ini 30 Juni 2026. Dan pendengar, saat ini kita bergabung dalam program Kentongan. Dan bagi Anda dimanapun berada, selamat sore. Kami ucapkan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tigardelung, Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini akan hadir dua lagu ke ruang dengar Anda.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan

hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah, cukup di rumah, buka radio, siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006, Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan, selain Brazil, barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo. FYI for Yay Info.
4: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI for Yay Info.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara

Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: ini, kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah hadir dua lagu untuk mengawali jumpa kita pendengar. Dan tema kita kali ini bangkit bersama swadaya masyarakat Gayo pasca bencana hidrometeorologi. Curah hujan tinggi, banjir dan tanah longsor, angin kencang hingga kerusakan lahan menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat dataran tinggi Gayo. Namun di balik setiap musibah tentunya selalu muncul semangat gotong royong, kemudian kepedulian ya, dan juga kebersamaan yang menjadi kekuatan utama masyarakat untuk bangkit kembali pendengar. Nah pendengar, salah satu kekuatan terbesar masyarakat Gayo adalah budaya bergotong royong. Ketika terjadi banjir atau longsor, ketika maksud kami tidak sedikit warga yang langsung turun membantu membersihkan jalan, memperbaiki saluran air, hingga memberikan bantuan kepada tetangga yang terdampak. Nah pendengar, swadaya masyarakat bukan sekedar membantu secara tenaga ya, tetapi juga saling menguatkan secara moral. Kehadiran tetangga yang peduli seringkali menjadi penyemangat bagi keluarga yang sedang mengalami musibah. Nah mendengar, selain itu menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari upaya mencegah bencana, membersihkan drainase, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kawasan hutan menjadi langkah sederhana yang membawa manfaat besar pendengar. Nah pendengar, apabila kita memiliki pengalaman gotong royong pasca bencana di kampung masing-masing pendengar, bisa berbagi cerita ya pendengar ya di RRI Rimba Raya. Cerita Anda dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya. Dan kita lanjutkan kembali pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Jika terjadi gempa bumi, maka yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik, serta jauhi kaca atau jendela atau apapun yang dapat menimpa Anda. Dan jika berada di luar, jauhi gedung, pohon, tiang listrik, papan reklame, atau benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Spotify for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

Halo Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka, sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
3: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
4: Walah.
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat asar wilayah Redlong, Mudah-Mudahan dan sekitarnya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat menaikkan ibadah sholat asar. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong, Kabupaten Bandar Meriah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, salam

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat asar wilayah Redlung Mudah Meriah dan sekitarnya. Dan untuk Anda selamat sore dan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pendengar, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian program Redlung sore ini, akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
5: Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry toh?
3: Intermezzo.
6: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
7: Selamat pagi.
6: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
7: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
6: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
7: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
6: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
7: Saya nggak kenal, Mbak.
8: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
7: Siapa ya? Gak kenal ih.
9: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
10: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Denil RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Redlung sore ini dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda hingga nanti pukul 17. Dan saat lagi kita akan ikuti Lintas 17 Cornelius Aceh. Saat lagi mendengar, jangan kemana-mana, masih berlanjut dari GAC dengan suara ke ruang dengar Anda.
1: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
2: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
3: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
1: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
3: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
2: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
5: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan...

0: sama Pro 1.
1: Mission kembali menyalurkan bantuan kepada jamaah haji yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus kehadiran negara pasca ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada 4 jamaah asal Kabupaten Pidijaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Bantuan diserahkan langsung ke kediaman yang bersangkutan pada 29 Juni 2026. Keempat jamaah merupakan bagian dari 32 jamaah haji Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sebagian besar penerima bantuan merupakan jamaah yang memiliki hutang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah mengharuskan untuk meminjam dana guna melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
2: Jamaah haji yang tertimpa bencana, begitu salah satu yang ya mungkin jalan Allah lah itu, kemudian terpilih itu dapat bantuan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Uni Emirat Arab. Dari kirim ke rekeningnya ya, Mas. Kalau ada hutang, segera dibayarkan. Soalnya jangan sampai hajah punya hutang.
1: Menurut Daniel, perhatian pemerintah terhadap jamaah Aceh berangkat dari semangat untuk menunaikan ibadah haji meski sedang menghadapi cobaan. Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jamaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, Polda Aceh ungkap 334 kasus 3C, curat-curas dan curanmor dalam kurun 6 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Polda Aceh melalui Ditreskrimum dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor hingga sejumlah perkara menonjol dalam waktu 6 bulan terakhir dari Januari hingga Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdayanto SIK, menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
5: Karena kita mengungkapkan kasus, yaitu adanya tindak pidana gacir, beri dari surat, tugas, dan kurang. Di sini merupakan kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran dari Polda Aceh selama waktu dari Januari sampai dengan Juni 2020.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Aceh mencatat keberhasilan dalam mengungkap ratusan kasus tindak pidana konvensional. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan menetapkan 229 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 223 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara itu, pada kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, Ditreskrimum mengungkap 290 kasus dengan 297 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 354 item terdiri dari barang elektronik, perhiasan, serta senjata tajam. Adapun untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, polisi berhasil mengungkap 31 kasus dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita sebanyak 57 item meliputi senjata tajam, pakaian, dan plastik yang digunakan dalam aksi kejahatan. Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Utara. Pendengar, euforia bola kaki Piala Dunia mengkerak UMKM Kota Sumatera diharapkan disikapi tidak secara berlebihan, apalagi melanggar syariat Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
6: Meningkatnya euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan Piala Dunia Sepak Bola diharapkan dapat disikapi secara positif dan tidak dilakukan secara berlebihan, walaupun secara ekonomi memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM di daerah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Kufran mengimbau masyarakat agar kegiatan menyemarakan Piala Dunia tidak sampai melanggar norma maupun syariat Islam yang sedang berlaku di Aceh.
7: Kami berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Luxembourg dan sekitarnya, manfaatkanlah momen
0: jalannya ini sebagai nilai positif atau hal yang positif untuk mendapatkan money income yang lebih kepada pelaku usaha kita agar lebih baik perputaran ekonomi. Dan saya himbau dan saya tekankan bahwa dengan momen pelabnya ini jangan mengambil hal negatifnya. Salah satunya jangan pernah memanfaatkan dunia ini dengan berjudi online. Itu disebabkan besar dari kami, Pak, dan saya umumnya dari Pemko, Pak, untuk kepada pelaku usaha UMKM.
6: Menurutnya, selain menjadi hiburan bagi masyarakat, euforia Piala Dunia juga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mengalami peningkatan penjualan terutama pada sektor makanan dan minuman seiring meningkatnya aktivitas masyarakat saat menyaksikan pertandingan di malam hari. Gufran harap masyarakat dapat menikmati perhelatan Piala Dunia dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai syariat Islam, serta mendukung perekonomian lokal melalui produk-produk UMKM. Dan Muhammad Jafar melaporkan.
3: Pendengar, di tengah era digital, Ketua MAA Sumawe ingatkan pentingnya ketahanan budaya lokal dan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
7: Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah gempuran era digital kian nyata. Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin menekankan pentingnya membangun ketahanan budaya pada setiap individu guna menangkal dampak negatif serta infiltrasi budaya asing yang kian mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Saifuddin, kearifan lokal Aceh sebenarnya memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kalah menarik dari budaya luar jika dikelola secara kreatif. Pihaknya mencontohkan bagaimana instrumen musik tradisional seperti Serunai Kali, Rapai, dan Canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi sebagaimana yang dipopulerkan oleh seniman lokal.
8: Kita telah ada perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya, budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian seni suara, seni musik dari Aceh itu ada Serunai Kali, ada Rapai. Ketika dikolaborasikan Serunai Kali, Rapai, ada Canang Kirki umpamanya, itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu umpamanya dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah.
7: Guna mencegah budaya Aceh agar tidak tergerus oleh arus globalisasi digital, Ketua MAA Lok Sumawe menjabarkan tiga unsur penting yang harus bersinergi, seperti peran lembaga pendidikan sekolah, peran keluarga, orang tua, dan peran pemerintah atau pemangku kepentingan. Saifuddin juga mengajak lembaga penyiaran, baik RRI maupun radio swasta lain, untuk terus konsisten memberikan dukungan penuh sebagai media sosialisasi dan edukasi budaya kepada masyarakat luas. Muhammad Sofian melaporkan.
3: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, RSUD Cutnya Adin Melabu saat ini menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagat Raya. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Layanan cuci darah Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Adin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan dari total 33 pasien, sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya.
10: Kalau jumlah pasien tentu saja mengalami peningkatan karena sekarang kan pasien cuci darah itu kan tidak hanya pada faktor usia saja ya, yang usia lanjut, tetapi sudah masuk ke faktor yang usia yang masih muda seperti itu. Jadi tidak hanya untuk orang yang sudah tua dulu, tapi malah sekarang yang umur 40-an sudah banyak yang cuci darah.
11: Iya, tentang usia yang kita tangani ini, dari mulai usia berapa tadi?
10: Usia yang paling muda itu ada sekitar 18 tahun, sampai yang paling tua sekitar 75. itu ada sampai di sini cuci darah. Fasilitas kita alhamdulillah kita sudah tambah penambahan 5 bed baru, yang sebelumnya ada 9 sekarang sudah ada 14, yang dimana pasien tetap kita lakukan cuci darah setiap hari. Dan alhamdulillah untuk sekarang pasien yang mau cuci darah tidak perlu lagi menunggu antrian. Kalau dulu kan kita terkendala karena keterbatasan daripada jumlah bed. Jadi kalau memang ada pasien ataupun keluarga yang memang harus cuci darah yang telah menjalani pengobatan di Banda Aceh, bisa kita lanjutkan pengobatan dan perawatan cuci darah di Melabuh, jadi tidak perlu kos yang besar lagi untuk di Banda Aceh.
9: Rahmi menjelaskan pelayanan cuci darah memiliki standar kompetensi yang ketat, sehingga tenaga medis yang bertugas wajib memiliki sertifikasi khusus. Dengan peringkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik sejumlah pejabat eselon dan eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sapi di Desa Blangkam, Kecamatan Koi 16. Selanjutnya dilaporkan Tama Maulizar.
12: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan berkantor sehari di Desa Belang Dalam, Kecamatan Kawai 16, Senin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua RK, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, serta para camat. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan pelaksanaan pelantikan dalam kegiatan berkantor sehari menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal langsung para pejabat yang akan bertugas memberikan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah.
13: Hari ini acara berkantor satu hari, rutin ya, pemerintah Aceh Barat setiap lakukan kantor satu hari daerah terpencil bergilir secara seluruh kecamatan. Kemudian pada hari ini kita selesaikan agenda pelantikan pejabat eselon 2 dan eselon 3 di tempat acara berkantor satu hari ini, supaya disaksikan oleh seluruh masyarakat proses pelantikan pejabat.
12: Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik diharapkan menerapkan sistem seleksi kepala sekolah secara objektif serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi turut dilantik, di antaranya Dedi Mulyanda sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandi, Irwan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fadli Oktora sebagai Kepala Dinas PUPR, Ruswaidi sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Wahab sebagai Kepala Baperida, serta Dede Arisman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, Teku Murti Yortawut dilantik sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sementara Hidayat Isa, Zunaidi, dan Cut Natasha mengisi jabatan administrator dan pengawas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui program berkantor sehari yang dipadukan dengan pelantikan pejabat dan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Arvina, guru honorer korban kebakaran Kampung Kecamatan Johan Palau, Senin pagi. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Barat dan Komunitas Seni menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga Cut Arvina, guru honorer korban kebakaran di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Total bantuan yang berhasil dihimpun melalui kolaborasi tersebut mencapai Rp20.550.000. Cut Arvina merupakan guru seni di Madrasah Tsanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa yang masih berstatus honorer. Rumah yang ditempati bersama sang ibu Sri Yulianti dan adiknya yang masih berstatus pelajar SMP hangus terbakar dalam musibah yang terjadi pada Minggu malam 21 Juni 2026. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kediaman keluarga korban dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin, Perwakilan Komunitas Seni Kepala Man 1 Aceh Barat Faisal, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta sejumlah guru dan tenaga pendidik. Kepala Kemenag Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian solidaritas para guru serta insan seni terhadap rekan seprofesi yang sedang tertimpa musibah.
14: Jadinya dengan pemberian sedikit bantuan ini bisa meringankan beban sama ibunda beliau dan keluarga beliau dalam hal ekonomi beliau seperti itu.
9: Sementara itu, Ketua PGRI Aceh Barat Zainal Abidin menyebutkan bantuan yang disalurkan merupakan hasil sumbangan para guru dari berbagai jenjang pendidikan di Aceh Barat yang bergerak untuk membantu sesama tenaga pendidik. Yang menegaskan kepedulian tersebut tidak memandang latar belakang instansi maupun naungan lembaga pendidikan, melainkan semata-mata bentuk solidaritas terhadap seorang guru yang sedang menghadapi cobaan.
15: Semua pengurus dan juga anggota PGRI Aceh Barat dalam bentuk sumbangan dana, kami pada hari ini mengantar dana tersebut untuk membantu teman kami yang musibah kebakaran.
9: Pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat serta mendirikan tenda untuk kebutuhan sementara keluarga korban. Namun tenda tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal karena Cut Arvina bersama ibu dan adiknya merasa khawatir untuk beraktivitas dan beristirahat di ruang terbuka pada malam hari.
16: Ucapan Cut untuk semua guru dan pemenang dan juga rekan-rekan lain yang sudah ikut membantu Cut, terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu semua dapat dibalas oleh Allah.
9: Di kalangan seniman Aceh Barat, Cut Arvina juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang seni tarik suara. Ia kerap tampil mengisi berbagai acara hiburan musik dan pertunjukan seni di daerah tersebut. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari donasi keluarga besar Kemenag Aceh Barat dan guru MTS Harapan Bangsa sebesar Rp11.050.000, sumbangan PGRI Aceh Barat sebesar Rp6.100.000, serta bantuan dari komunitas seni yang dikoordinasikan Tengku Munawar sebesar Rp3.400.000. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga korban, sekaligus menjadi penyemangat bagi Cut Arvina dan keluarganya untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon bagi siswa di sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin membahayakan pelajar dan potensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Selengkapnya kembali dilaporkan Tama Maulizar.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menyusun aturan pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di lingkungan sekolah. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya mengendalikan penggunaan ponsel yang dinilai semakin berlebihan pelajar dan berpotensi mengganggu proses belajar serta perkembangan anak. Rencana tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi usai melantik sejumlah pejabat dalam rangkaian program berkantor sehari di Kecamatan 16 Senin siang. Menurut Bupati, pemerintah daerah saat ini juga terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua agar lebih peduli terhadap penggunaan telepon genggam oleh anak-anak.
13: Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah memberi sosialisasi pemahaman kesadaran kepada seluruh orang tua di Aceh Barat supaya tidak menganggap remeh itu bahaya untuk masa depan anaknya. Kita akan membatasi pertama di sekolah, nggak boleh bawa HP, kemudian di rumah, makanya kita buat program maghrib mengaji, dan kita minta kepada orang tua, kepada ketika dia mau tidur, tidak boleh pegang HP. Kalau enggak, dia akan main HP sampai pagi.
12: Selain menyiapkan aturan di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam mengawasi pengguna genggam di rumah. Pengawasan dinilai penting agar anak tidak menghabiskan waktu secara berlebihan menggunakan perangkat digital yang dapat berdampak pada kesehatan, prestasi belajar, dan perkembangan sosial mereka. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam melindungi anak. Regulasi itu mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap layanan elektronik dan media sosial sesuai usia serta tingkat kematangan anak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam yang akan dibarengi dengan penguatan program Maghrib Mengaji dan peran keluarga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Melalui langkah tersebut, pemerintah membangun karakter generasi muda yang lebih disiplin. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dari Tinggi Tanah Gayo. Dengar, sebanyak 86 personel Polres Aceh Tengah mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian

0: kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjaga keimanan serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan yang semakin kompleks.
1: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya, personil Polres Aceh Tengah, yang pada pagi hari ini PMT 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
0: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa setiap jenjang kepangkatan mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Tanah, melaporkan.
2: Pendengar, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh April 2026-2028 resmi dilantik. Selengkapnya dilaporkan Bapak Putra.
3: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Fakhri menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2028 yang berlangsung di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tenggara, sekaligus momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Momentum ini juga ditandai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang melibatkan para dokter Aceh Tenggara. Pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang dilantik diantaranya Dr. Ike Yoganita Bangun sebagai ketua dan Dr. Reja Halim Bruh sebagai wakil ketua beserta jajaran pengurus lainnya. Bupati Salim Fakhri mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus IDI Cabang Aceh Tenggara yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
4: Ya, dalam rangkaian acara pelantikan IDI cabang kota Aceh ini, saya kira sangat luar biasa. Ini seperti kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa, artinya IDI menunjukkan kapasitasnya sebagai bagai kumpulan para dokter untuk membantu masyarakat Aceh Tenggara, khususnya pada hari jadi Kabupaten Aceh Tenggara.
5: Alhamdulillah.
3: Sementara itu, Ketua IDI Cabang Aceh Tenggara Dr. Ike Yoganita Bangun menyampaikan bahwa IDI Cabang Aceh Tenggara saat ini memiliki sekitar 150 anggota yang siap mendukung berbagai program pembangunan kesehatan di daerah.
5: IDI Aceh Tenggara sudah ada 105 anggota, di mana semuanya dilantik sebagai pengurus IDI pada hari ini dengan masa bakti dari tahun 2025 sampai dengan 2028. Hari ini kita mengadakan berbagai macam kegiatan, mulai dari sunatan, kemudian ada donor darah, kemudian ada berbagai poli spesialistik. IDI akan terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan serta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat, baik itu di daerah maupun di perkotaan.
6: Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Insya Allah bisa berbuat lebih dalam bidang kesehatan, khususnya untuk Aceh Tenggara.
3: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2028, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan IDI diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Kengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Pulau Weh.

0: Pendengar, pelaku usaha wisata meminta peningkatan pelayanan penyelenggaraan di Sabang, terutama saat musim libur panjang. Selain kemudahan dalam pemesanan tiket, pelayanan cepat dan responsif di pelabuhan dinilai menjadi kunci untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selanjutnya dilaporkan Dian Maria.
1: Pelaku usaha wisata menilai pelayanan penyeberangan menuju Sabang masih perlu dibenahi, terutama saat musim libur panjang. Mereka menilai persoalan yang terjadi bukan hanya pada sistem pemesanan tiket, tetapi juga pelayanan di pelabuhan.

0: Medan. Owner Nizam Travel Medan Nizam mengatakan polemik yang selama ini terjadi bukan disebabkan oleh tiket online maupun tiket manual. Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana pengelola pelabuhan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.
1: Sebenarnya titik masalahnya bukan di tiket online atau manualnya, tapi lebih kepada bagaimana penyediaan layanan di ASDP pelabuhannya. Kalau dia mau menggunakan sistem online, orang-orang ASDP juga harus menyiapkan solusi untuk orang-orang yang tidak bisa memesan tiket melalui tiket online. Dan gitu juga dengan ketika mereka sudah sampai di Sabang, mereka juga harus dapat kepastian bisa balik lagi ke Banda Aceh. Jangan dia masuk ke Sabang, gak bisa balik ke Banda Aceh.
0: Ia berharap pelayanan di pelabuhan terus ditingkatkan sehingga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital tetap dapat memperoleh kemudahan saat membeli tiket maupun melakukan penyeberangan ke Sabang. Sementara itu, owner 101 Travel Sabang Dedi Wahyudi mengatakan keluhan yang paling sering disampaikan wisatawan masih berkaitan dengan layanan tiket kapal Roro. Karena itu ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait.
2: Kalau pesan kami pun juga untuk pemerintah, kalau bisa di yang selama ini banyak komplain itu di tiket kapal Rurunya, seperti itu paling. Kalau yang lain alhamdulillah siap, mantap semuanya.
0: Para pelaku usaha berharap pelayanan penyeberangan menuju Sabang terus diperbaiki sehingga wisatawan dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan nyaman. Kemudahan akses transportasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar suasana haru sambut 59 jemaah haji sebelum salam tiba selamat di Masjid Agung, diiringi pelukan ratusan keluarga menunggu. Selengkapnya dilaporkan Rianto.
4: Suasana haru dan isak tangis bahagia mewarnai halaman Masjid Kota Sebelum Salam saat menyambut kedatangan rombongan jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sebelum Salam, Haji Randi Alfian, merincikan bahwa dari total 59 jemaah haji reguler tahun 2026, komposisi terdiri dari 24 jemaah haji laki-laki dan 35 jemaah perempuan. Syukur seluruh rangkaian ibadah Arab Saudi dapat dilalui dengan lancar tanpa ada kendala medis maupun operasional. Prosesi penyerahan kembali jemaah kepada pihak keluarga pada hari Senin kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota Salam Muhammad Rashid Badin. Dalam arahannya, Wali Kota Sebelum Salam yang akrab disapa Ustaz Rashid itu mengingatkan jemaah untuk senantiasa menilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari.
5: Pemisah, bahwasanya mengingatkan sebab Allah sebaik ibadah haji, jaga dan mabungan mu'mai. Tolong uji jaya, tidak ada jaminan lagi bapak bisa
4: merendah kemenang. Unsur pimpinan daerah ini sekaligus memastikan pemulangan para jemaah haji ke rumah masing-masing berjalan dengan tip aman rato. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah batas 17 hari ini. Berita utama dari sewilayah batas selaku Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilnus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam Redelung sore ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, Foyer Info. Intermezzo.
3: Acep. Yah, ucup lagi.
4: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
4: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule. Kalau di Lombok, bulenya sedikit. Bener gak?
4: Salah. Jawabannya, kalau di Bali, pasti ada Lombok. Di Lombok, belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, itulah tadi dia dari Nabila Kasih dengan Sadesa ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan masih berlanjut pendengar ya, hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda. Ya kali ini dari Arita, selamat sore kemencapkan dari jam telang KPA Gajah, Simpang 3 Gerdlong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ay Foyer Info. Satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek

0: membolos. Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
0: Intermezzo.
2: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Yogyansyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih masih terucap selamat sore pendengar. Dan demikian tadi dari Bulang, maksud kami Bulang dari Gumara. Semoga terhibur dan masih berlanjut lagi dengan rangkaian lagu-lagu gayunya ke ruang dengar Anda. Ya kali ini kami hadirkan pendengar darinya Sa'di ya, karya almarhum Mustafa Aka, maksud kami Kala Laut, yang dibawakan oleh Sa'diah ke ruang dengar Anda.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program bersuri hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk jadwal pelaksanaan sholat maghrib di edisi hari ini 30 Juni 2026 tepat pukul 18 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Redlung, Mendemriah dan sekitarnya. Untuk selanjutnya kita ikuti dulu warta berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam, kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: aktualitas lengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai gelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarip Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan di online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jemaah hari tua tidak namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final persen. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, Pembayaran klaim CHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo CHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana CHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
5: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta ya kan, dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inga juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana CHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Isnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan dan jadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini berlangsung dan tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olah yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usul tentu ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Di antaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Pangan, proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olah.
12: Dalam menjelaskan, BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Karno. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351, yang satu wafat meninggal dunia di sana, dan yang satu pulang keluar di Tanah Suci. Alhamdulillah, kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta-Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ripo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapuja. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter satu jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini jadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Udan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, kloter satu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan mutus. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. dari Asrama Haji Nuruh dan Boyolali, dan Nia Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai $500 juta dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang temukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga make up, ada pentol, ada sosis.

0: Babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah.
0: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Fase gugur. Sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu religi sembari kita nantikan kumandang azan sholat isya nanti pendengar. Dan untuk selanjutnya akan rangkaian, maksud kami, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: by Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
8: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama RRI Takengon. Dan untuk selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagai penutup jumpa kita hadir satu lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di esok hari. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, ada mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babussalam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Selasa 30 Juni 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Dia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jemaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program selanjutnya dan selamat menantikan juga untuk waktu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

narasumber, ada yang mencari narasumber, dan penyiar yang membaca berita pun istilahnya tinggal baca berita. Cuman karena kondisi kita seperti itu, gitu dia istilahnya akhirnya. Lu apa aku putar nih, kayak enggak pula lagi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kumandang azan Isya, penanda waktu salat Isya kita sudah dengarkan bersama untuk malam ini. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda, dan selanjutnya mini drama bersama kami Pro 1 RRI Takengon dan RRI Rima Raya ya. Itu akan kembali kita dengarkan. Untuk mini drama malam ini Nur akan hantarkan untuk produksi RRI Takengon. Ada judul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Nin. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main halaman.
0: Hehehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.

0: sambil cerita macam-macam. Sekarang cuma suara angin yang menemani. Mungkin ibu memang sudah tua. Assalamualaikum, Nin. Nanti kamu dengar pesan ini. Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk sampai lupa pulang. Uang memang penting, Nak. Tapi waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Ibu rindu, sangat rindu.
1: Hari-hari berlalu. Hanin terus tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga suatu siang, sebuah telepon datang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Hanin?
2: Iya, dengan siapa ya?
3: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
2: Oh iya Bu, ada apa?
3: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
2: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
3: Sudah Nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
2: Saya pulang sekarang juga Bu.
1: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
0: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin ngerti bukan sekedar tempat, rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah kembali.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

93 FM Rosato Irarita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, ada beberapa informasi yang Nur juga akan kembali sampaikan ya untuk Anda. Jadi pendengar Pro 1, kalau kita lihat nih untuk laga Piala Dunia ya, pesta Piala Dunia 2026. Ya, jadi ada informasi terkait dengan raksasa yang berguguran, Brasil bertahan, Jerman dan Belanda angkat koper katanya ya. Jadi babak 16 besar Piala Dunia 2026 memang kembali menghadirkan drama dan kejutan pada rangkaian pertandingan yang berlangsung Senin waktu setempat. Brasil menjadi satu-satunya tim unggulan yang berhasil mengamankan tiket ke perempat final melalui kemenangan di waktu normal. Tim Samba menundukkan Jepang dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat sejak menit awal. Brasil tampak lebih efektif memanfaatkan peluang, sementara Jepang memberikan perlawanan sengit hingga peluit panjang dibunyikan. Dan sebagai informasi, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu juga ada laga Piala Dunia yang dapat pendengar ikuti ya. Dan pertandingannya itu sendiri pendengar, ini antara ya, kita cek dulu ya. Nanti malam itu di Selasa, oke, 30 Juni 2026. Wah, ya benar ya, oke, Rabu. Besok ya, untuk besok Rabu 1 Juli 2026 malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu ada Pantai Gading versus Norwegia untuk babak 32 besar dan berlangsung di Dallas Stadium. Wah, Nur salah baca 23, ternyata di babak 32 besar pendengar. Ya, kemudian besok pagi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ada Prancis versus Swedia dan berlangsung di New York New Jersey Stadium. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Ekuador dan berlangsung di Meksiko City Stadium. Serta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat besok, itu ada Inggris versus Republik Demokratik Kongo dan berlangsung di Atlanta Stadium. Jadi stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Takeng tentunya besok, karena setidaknya ada 4 laga pertandingan yang pendengar dapat ikuti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang bisa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Baik, 48 menit kita sudah lalui dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam ya untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dan beberapa informasi kabar lainnya juga terus kami hantarkan untuk malam ini. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Polda Aceh yang dikabarkan ungkap ratusan kasus 3C dan perkara menonjol selama semester 1 2026. Polda Aceh melalui Ditreskrimun dan Ditreskrimsus memaparkan hasil pengungkapan berbagai tindak pidana mulai dari kasus pencurian dengan pemberatan curat, kemudian pencurian dengan kekerasan curas, pencurian kendaraan bermotor curanmor, hingga sejumlah perkara menonjol dalam kurun waktu 6 bulan Januari sampai Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Joko Joko menyampaikan bahwa pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Ya, kemudian peringkat Pro 1 dimanapun berada, kalau dilihat ya terkait dengan capaian di Ditreskrimsus, selain pengungkapan kasus kriminal umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh juga memaparkan capaian penanganan perkara selama tahun 2026. Di antaranya itu pada Subdirektorat Industri dan Perdagangan Indaksi, ya, dari target 7 kasus berhasil diselesaikan 5 kasus atau 71,42%. Ada ke Subdit Fiskal Moneter dan Devisa Fismondep juga yang konon memiliki target 8 kasus namun baru menyelesaikan 1 kasus atau 12,5%, dan beberapa direktorat lainnya yang setidaknya juga punya prestasi lah dalam capaian penanganan perkara-perkara yang dimana pendengar juga bisa dapatkan informasi selengkapnya di rri.co.id. Takengon hukum Polda Aceh ungkap ratusan kasus 3C dan perkara menonjol selama semester 1 2026. Baik, untuk Anda semangat dan selamat malam. Dan stay tune terus ya bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kapolres Bener Meriah gelar ngopi bareng bersama tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Kapolres Bener Meriah KBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK menggelar kegiatan ngopi bareng bincang santai Kamtipmas bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timbang Gajah, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut turut dihadiri Wakapolres Bener Meriah Kompol Dr. Syabirin SH MSI, para pejabat utama PJU Polres Bener Meriah, Kapolsek Timbang Gajah Ibda Indra Mulia Pane SH, personel Polres dan Polsek Timbang Gajah serta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kampung Bandar Lampahan. Dalam dialog yang berlangsung santai namun penuh makna, Kapolres Bener Meriah mengajak para tokoh masyarakat untuk bersama-sama membahas berbagai persoalan dan perkembangan situasi Kamtipmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Melalui komunikasi dua arah tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan maupun informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ngopi bareng bincang santai Kamtipmas ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polres Bener Meriah kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangannya. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelaku kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif.

0: di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita berjumpa ya untuk malam ini di Ruang Rindu. Dan dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia hadir menemani kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang ingin gabung bersama kami untuk Ruang Rindu malam ini, silahkan di nomor interaktif yang sama 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272. Baik, ada satu penelpon yang sepertinya langsung masuk ya. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Amoy?
1: Alhamdulillah, Kak Selfie. Kak Selfie
0: kan? Nur.
1: Kak Nur, jumpa lagi Kak Nur.
0: Jumpa lagi. Alhamdulillah panjang umur ya. Oke, gimana?
1: Terakhir kan tetap baik-baik saja. Gitu Kak Nur kemarin.
0: Benar, ya baik-baik.
1: Sehat-sehat, bahagia, semangat semuanya Kak Nur.
0: Amin.
1: Apalagi lansia-lansia kemarin kan.
0: Ya, jadi tua, tadi
1: semangat, ya.
0: Besok ya, ada pertemuan lagi enggak?
1: Kapan Kak Nur?
0: Enggak ada pertemuan lagi enggak sama teman-teman lansia atau nunggu wisuda aja?
1: Dan enggak tahu Kak Nur.
0: Oh, kirain ada. Maksudnya biasanya kan kemarin cerita tiap hari Rabu gitu.
1: Oh, kami kan udah tamat kan.
0: Oh iya benar, udah
1: ya, kan
0: S1.
1: Udah
0: S1 ya, standar 1.
1: Heeh.
0: Oh,
1: tinggal juga kan.
0: Oke deh, siap.
1: Mungkin tahun depan lagi minta tolong nanti tuh apa? Pemerintahan kan. Dan kebijakan ibu-ibu sama bapak-bapak setelah yang kemarin kan. Diadakan lagi program sekolah lansia kayak gitu kan Kak Nur. Kami sangat semangat sekali kan.
0: Oke deh, siap.
1: Mudah-mudahan tahun depan diadakan lagi kan.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin ya Pak. Biar apa, biar semua lansia-lansia di seluruh Indonesia termasuk itu kan. Bukan minta pinen aja Kak Nur. Artinya di seluruh Indonesia agar pemerintah memperhatikanlah para lansia-lansia di kampung-kampung kan. Biar semangat dia Kak Nur. Yang kemarin kami kan masih 75% Kak Nur. Bukan 80% belum kan. Masih 75. Jadi semangatnya masih apa itu, tanggung sekali kan.
0: Iya betul betul betul.
1: Maksudnya kami kan memohon kepada pemerintah ini kan, diadakan lagi program-program yang sekolah lansia itu kan, biar ada semangat sedikit kan ini.
0: Asik.
1: Para

0: Jam 10 Batak.
1: Sekarang lagunya Tanur, biar semangat-semangat semua para lansia.

0: sempit lagunya dengan para lansia, Kak Nu.
1: Siap.
0: Biar semangat sedikit ya kan. Jadi anak-anaknya pun nanti kita mendoakan dunia biar ada perhatian sedikit sama orang tuanya kan.
1: Iya.
0: Halo Kak Nur.
1: Iya, Kak Nur.
0: Ya.

0: maksudnya kayak mana tuh Bang Re?
1: Kayak gak nyangka gitu ya?
0: Kayak gak nyangka kayak gitu.
1: Langsung
0: sana,
1: di
0: kan?
1: Dunia wakilan gitu ya.
0: Pak Guru, kepala saya kemarin pun kayak gitu dia bilang. Ibunya, kok sampai sini kita hari ini Pak Pak Pak Reji ketemu sama kawan-kawannya kan, kawan-kawannya kan, anu sama Pak Reji saya kan. Iya ini kan kamu kan sering nelfon ke RRI katanya, jadi terus ada perhatian penarang tuh katanya, disuruhnya kita dipanggil, kita diundang ke sana katanya kan.

apa ya, jadi sesuatu hal yang memang mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, yang dengerin Pro 1 RRI Takeng, oh nih kok ini gitu ya. Ya ini memang Pro 1 itu segmennya untuk menemani awan-awan, anan-anan juga setidaknya ya, dengan rek umur ya 40, 50, 60 gitu lebih kurang, dan anak-anak. Dan alhamdulillah hadirnya beragam program itu bisa menyertai keseharian bapak-bapak, ibu-ibu lah gitu lebih kurang ya. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, memang kemarin malam ya sempat ngobrol, kemarin malam Minggu malam Senin lusa ya, ngobrol sama Kak Amoy yang sekolah lansia banyak sih, nggak cuma di Lutawar, karena memang ada di mana-mana ya, ada di Linge, Sinara, Angkut gitu juga ya. Setidaknya yang ada program sekolah ini, dan bahkan di hari Sabtu lalu wisuda. Tapi untuk Lutawar memang nanti bulan Juli atau bulan 8 lah gitu menurut informasi wisuda. Dan menurut pengakuan Kak Amoy dan mungkin beberapa lansia lainnya, ini seru gitu, karena mereka bisa kumpul bareng teman-teman yang lama gak jumpa gitu ya, bersenda dan sebagainya, yang kadang-kadang kalau di rumah sendirian sepi gitu. Oke deh, siap. Ada penelpon satu lagi. No siapa untuk sesi ini, ada siapa? Assalamualaikum. Halo. Oke, hilang suara. Coba aja dulu, Nur gak putuskan. Ada Muhlis di Kemuli. Lagunya Kangen dari Dewa 19. Ya, waalaikumsalam Mbak Muhlis. Oke, terus ada siapa ini? Kak Ana request lagu ini dong. Kak Ana ya. Aduh, nanti kadang-kadang lu dipanggil Ana, kadang-kadang

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini, cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Tinggi Gunung Seribu Janji. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, Brori Marantika hadir menemani kita untuk malam ini. Salah satu penyanyi yang bisa dibilang cukup legendaris. Kenapa? Karena banyak sekali karya-karya luar biasanya yang bisa dibilang seperti hipnotis gitu untuk para penikmat musik nostalgia. Untuk Brori sendiri, ini bisa dibilang

1962 hingga 2000 dengan genre pop ballad, blues dan juga jazz. Oke, untuk pendengar, konon Bu Rory ini sendiri sering ya berduet dengan beberapa penyanyi lain seperti Dewi Yul, Emilia Contessa, Vina Panduwinata, Rinto Harahap, Minggu Sutahito hingga Poppy Mercury. Untuk single-singlenya cukup banyak ya, karena memang bisa dibilang sejak 1964 hingga 1977 gitu ya. Ini banyak sekali keaktifannya, dan bahkan untuk film juga, jadi peran acting itu juga ikut gitu. Kalau lagunya ya bahkan puluhan mungkin ya, dan bahkan prestasi juga gak kalah karena pernah meraih sebagai pemenang dengan lagu Surat Untuk Kekasih di Malaysia Official Music Industry Awards pada tahun 1997. Oke, untuk Anda pendengar setia, ada pesan WhatsApp juga, ada Bu Nun. Ya, selamat malam buat Bu Nun. Kak Nur yang tadi ganti jadi lagu Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhalijah. Salam untuk Kak Nur, kru RRI dan pendengar setia RRI. Terima kasih buat Kak Nun. Ibu Nun. Mohon maaf. Ibu Nun di mana, Ibu? Iya, di Bener Meriah mungkin ya. Dan untuk pendengar setia, langsung saja ya untuk beberapa lagu yang langsung hadir menemani kebersamaan kita. Wah, ini dari kesan dari Dewa 19 dengan Kangen. Langsung saja ya menemani kebersamaan kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, masih di Sebab Putih FM Pro 1 RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi. Ada siapa lagi yang kirim pesan WhatsApp ya, setidaknya pendengar Pro 1 RRI Taking On. Ya, ada Kak Nanda Wahyudi, pendatang baru dari Jerapa, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Lengkap banget. Ya, waalaikumsalam buatnya Kak Nanda. Mau request lagu dari Al Ghazali, judul lagunya Kesayangan. Salamnya buat kakak dan pendengar radio RRI Takengon. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya dari Al di Putra Kaya. Ya, sebenarnya untuk lagu di era berapa nih ya? Era tahun 60-an gitu ya. 70 sampai 2020. Kalau lagu itu udah keluar ya, kita coba nanti, semoga ada dan Nur coba cari. Ada satu penelpon kembali, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur. Sehat Kak Nur?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
1: Mas Boy.
0: Oh, Mas Boy di Meriah Jaya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Oke deh Mas Boy, ada kabar apa dari Meriah Jaya?
1: Aman-aman terkendali Kak Nur.
0: Aman-aman terkendali, pokoknya lancar semuanya ya. Oke deh, mungkin mau sapa-sapa siapa?
1: Salamnya buat Kak Nur, sehat selalu dan umur, mudah rezeki, Bunda Ana, Bang Kak Selvi, Kak Yati, Bang Budi, Bang Cibro, itu aja Pak. Semua RRI semua Kak.
0: Iya, terima kasih buat Mas Boy.
1: Lagunya Kak.
0: Kayaknya kalau lagu nostalgia gak sempat lagi nih Mas Boy, karena tinggal 5 menit. Kalau boleh nitip lagu Batak, boleh sih, karena programnya lagu Batak habis ini.
1: Biring-biring aja Kak.
0: Biring-biring gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih buat Mas Boy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Taking On. Tadi Kak Amoy ada request lagu Batak gak ya? Lupa malah ya. Nanti Kak Amoy bisa japri lagi kali ya lagu Bataknya apa, atau telepon lagi deh. Nur gak ingat tuh yang mau diputerin lagu Batak apa. Tapi ya bisa japri aja lagi. Dan untuk menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu malam ini, Jaka featuring Nazia Marwiana, Masih Merindukanmu.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: setelah mendengar satu cerita Kengoni, langsung suara keras Nur ya. Oke deh, untuk Anda pendengar, jadi malam ini di program musik tradisional dan budaya di segmen lagu Batak ya, dan Nur berbincang setidaknya tentang salah satu kekayaan budaya Nusantara yang syarat akan nilai kehidupan, kebersamaan dan penghormatan kepada leluhur. Ya, sebuah tarian yang bukan hanya sekedar tarian gerakan tubuh gitu ya, tapi juga menjadi bahasa hati dan juga simbol hubungan manusia dengan sesama. Dan pendengar, tema yang akan kita ulas untuk malam ini, Tari Tortor, gerak penuh makna warisan budaya yang menyatukan generasi. Sebelum lebih lanjut, Nur sapa kembali ada pendengar setia kita, ada siapa? Selamat malam.
1: Malam Kak Nur, iya. Apa lagunya tadi, lupa Kak Nur?
0: Sama, Nur juga lupa.
1: Masihul Pemulung Kak Nur.
0: Apa?
1: Masihul Pemulung, lagi viral itu. Ciptaan Pemulung sendiri.
0: Oh, Masihul Pemulung.
1: Masihul Pemulung.
0: Masihul Pemulung. Betul ke itu, ke Among?
1: Iya Kak Nur.
0: Masihul.
1: Kayaknya lagi viral lah.
0: Oh, Pemulung.
1: Ciptaan Pemulung sendiri. Mas.
0: Oke, nanti Nur coba cari ya ke Amoy.
1: Masihul Pemulung.
0: Siap. Tadi disampaikan gak sih judul lagunya? Belum kan memang?
1: Empat tadi Kak Nur, iya. Kita kan lagi nyanyikan melansia tadi.
0: Bener.
1: Nah, itu aja Kak Nur ya. Kayaknya juri-jurinya kayaknya menjatuhkan air mata itu. Entah apa ceritanya, kita gak tahu, kita dengar dulu Kak Nur ya.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu, kita kan gak ngerti kali ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum Kak Nur, lanjut perjuangan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy. Iya, terima kasih untuk pendengar setiap satu RRT Kingon yang masih tetap setia terus bersama kami di 93 FM.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 1 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siz soğan falan.
1: Baik, masih di 93 FM dan masih menemani Anda dengan beragam pilihan lagu-lagu Batak ya, khususnya untuk malam ini. Dan juga informasi berkaitan dengan tari tortor, gerak penuh makna warisan budaya yang menyatukan generasi. Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang tumbuh dari berbagai daerah. Ya, salah satunya ada tari tortor, tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Pendengar, tortor bukan hanya pertunjukan seni, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan adat. Dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti upacara adat, penyambutan tamu, hingga acara keluarga, tortor menjadi simbol penghormatan dan kebersamaan. Ya, gerakan dalam tari tortor terlihat sederhana, namun memiliki filosofi yang mendalam. Dan setiap gerakan tangan, langkah kaki, hingga posisi tubuh memiliki pesan dan makna tersendiri. Tortor juga mengajarkan bahwa manusia harus menjaga hubungan baik, menghormati orang lain, serta tetap mengingat nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Keindahan tari tortor tidak bisa dilepaskan dari iringan musik tradisional. Biasanya tortor diiringi oleh gendang ya. Dan yaitu gendang ini seperangkat alat musik. Ya, seperangkat alat musik tradisional Batak yang memang menghasilkan irama khas dan ya menjadi pengiring utama tarian tersebut setidaknya. Dan pendengar Pro 1 RRI Taking On, ya, musik dan gerakan tortor konon berjalan bersama ketika gondang dimainkan penari mengikuti irama dengan penuh penghayatan.
2: Atok par musik nami, baik kamu masuk lagu.
1: Bukan hanya soal keindahan gerakan ya, tapi bagaimana tarian ini konon menjadi media untuk menyampaikan doa, harapan, rasa syukur dan juga penghormatan. Ya, konon menariknya nih pendengar, dalam tarian tortor penari tidak hanya tampil untuk menghibur, tetapi juga membawa nilai dan juga pesan kehidupan.
2: Atok par musik nami, baik kamu masuk lagu Sinanggar Tullo, baik musiknya.

0: Nah, nggak usah kita nggak usah lihat iklan guys ya, kelamaan guys.
1: Ada lagi kak?
2: Udah cukup bang, itu aja.
1: Totalnya Rp330.500 ya kak.
2: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya. Oke. Kita disuruh

0: besar pendengar di RRI Pro 1 Takengon hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan beberapa acara yang bisa Anda ikuti, dan semoga Anda nikmati acara-acara yang kami bisa bawakan ke rumah lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Dan sudah saatnya pendengar Warta Berita Tanah Kayu kita akan ikuti bersama di RRI Pro 1 Talking On. Kami ucapkan ke rumah lingkar Anda selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Indonesia Barat. Kan sari berita pagi ini. Kepulangan jemaah haji benar-benar disambut haru. Kodim 0113 Gailuas buka jalan sepanjang 4,4 km. Warta Tanah Gayu ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemerintah daerah dan masyarakat benar meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam, Simpang Tiga Redeng. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah daerah benar meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam, Simpang Tiga Redeng dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Benar Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jamaah haji Benar Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
2: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Disebutkan sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babu Salam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda. Pantauan RRI, ribuan anggota keluarga telah menunggu kepulangan para jamaah dan disambut dengan tangis haru setelah sedikitnya 40 hari berpisah demi menjalankan ibadah di Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tanggul jebol di Natam Aceh Tenggara mulai ditangani. Akses kecamatan Darul Hasanah dan kecamatan Badar sempat terganggu. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
3: Tanggul pengaman jalan di kawasan Natam Kabupaten Aceh Tenggara jebol setelah dan derasnya air sungai Alat Senin 29 Juni 2026. Akibatnya akses penghubung antara kecamatan Darul Hasanah dan kecamatan Badar terganggu, sehingga aktivitas masyarakat dan transportasi ikut terdampak. Jebolnya tanggul dipicu meluapnya sungai Alas yang membawa debit air besar dari wilayah Hulu. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan pada infrastruktur pengaman jalan dan menyulitkan mobilitas warga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri meninjau langsung lokasi bersama Sekda Yus Rijal, anggota DPRK Aceh Tenggara Daerah Pemilihan 5 Dian Reza Fahlepi, serta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tenggara. Menurut Fahri, peninjauan dilakukan setelah pemerintah daerah menerima laporan dari masyarakat dan Camat Darul Hasanah mengenai jebolnya tanggul. Ia menambahkan pihaknya juga telah meminta PT Hutama Karya segera menangani kerusakan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat.
4: Kepala Balai BWS Aceh tadi untuk melaksanakan, untuk mengantisipasi. Dan hari ini sudah bisa Pak kita masukkan alat.
5: Surabaya.
4: Mudah-mudahan secepat ini kita masukkan alat. Terima kasih kepada BWS Aceh, terima kasih kepada Utama Karya PTHK yang cepat tanggap untuk menanggulangi yang dirasakan oleh masyarakat ini.
3: Bupati berharap alat berat segera diturunkan agar proses penanganan dapat dipercepat. Saat masih berada di lokasi, alat berat telah tiba dan langsung melakukan pengerjaan darurat untuk menanggulangi tanggul yang jebol. Salim Fakhri juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai BWS Aceh dan PT Utama Karya atas respon cepat dalam menangani kerusakan infrastruktur tersebut. Bawang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Korps 113 Geluas membuka

0: jalan sepanjang 4,4 km di Desa Pertik, Kecamatan Pining, melalui program Karya Bakti TNI 2026. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Kodim 0113 Gayelues melalui program Karya Bakti TNI tahun 2026 membuka badan jalan sepanjang 4.420 meter di Dusun Enang-Enang, Desa Pertik, Kecamatan Pining. Komandan Kodim Dandim 0113 Gayelues Letkol Armed Frandesia Van Eka Saputra memimpin langsung pengecekan lokasi sekaligus meninjau progres pembukaan jalan tersebut. Program ini bertujuan membuka akses masyarakat di desa terpencil sehingga mobilitas warga menjadi mudah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan maupun lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pelosok negeri. Dandim 0113 Gayelues Letkol Armed Fransiapan menegaskan bahwa karya bakti TNI bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan bagi masyarakat sekitar. Melalui program ini, TNI berharap akses yang semakin baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pertik dan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di wilayah pedalaman Kabupaten Gayelues. Fitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
0: Jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Jembatan Aramco Alor Pumbi di Kampung Blangrongka, Kecamatan Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timbang Gajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timbang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personil TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 86 personil Polres Aceh Tengah resmi mengalami kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kapolres berharap kenaikan pangkat ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan atas masa dinas, tetapi harus menjadi pemacu bagi setiap personil untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan itu disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik saat memimpin upacara Kops Rapot kenaikan pangkat terhadap 86 personil Polres periode 1 Juli 2026 di halaman Mapolres Selasa pagi. Menurutnya, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang besar, karena itu personel yang menerima kenaikan pangkat dituntut mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas dan menjalankan keimanan, serta ketakwaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tengah tantangan kepolisian yang semakin kompleks.
3: Saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan memberikan amanat ini. Mengucapkan selamat dan sukses pada rekan-rekan saya personil Polres Aceh Tengah yang pada pagi hari ini PMB 1 Juli 2026 melaksanakan kenaikan pangkat.
1: Selain peningkatan kemampuan individu, Kapolres juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal sebagai modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Momentum kenaikan pangkat juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personil bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi, loyalitas, dan pengabdian terbaik kepada publik. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Rapi wilayah Bener Meriah kembali berikan bantuan komunikasi dalam pengawalan penjemputan jemaah haji dari Debarkasi Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 0121 Bandar Meriah memberikan bantuan komunikasi dalam proses penjemputan kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bantuan komunikasi dilakukan untuk mendukung kelancaran koordinasi selama penjemputan, mulai dari kedatangan jamaah di asrama haji Aceh hingga perjalanan menuju Bandar Meriah. Melalui jaringan komunikasi radio, anggota RAPI membantu menyampaikan informasi terkait posisi rombongan, kondisi perjalanan, serta koordinasi antar petugas di lapangan. Ketua RAPI wilayah 0121 Bandar Meriah Yuhda Asri mengatakan, keterlibatan organisasi tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan kemanusiaan dan pelayanan publik. Diharapkan, dukungan komunikasi yang diberikan RAPI dapat membantu proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga tiba di kabupaten kopi tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kepulangan Jemaah Haji Bandar Meriah disambut haru. Kodim 0113 Galuwes buka jalan sepanjang 4,4 km. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sudah kita ikuti warta berita Tanu Gayo pada pukul 6. Ya, sudah kita ikuti bersama dan kita relay juga di Radi Pro 1 Takengon. Kembali kita ke Radi Rimba Raya. Pendengar masih terucap selamat pagi. Pendengar Radi Rimba Raya di mana pun Anda berada. Pendengar, senang sekali bisa kembali menyapa pendengar di awal hari ini. Semoga pagi menjadi awal yang baik untuk setiap langkah, setiap usaha, dan setiap doa yang kita panjatkan. Mari ini nikmati bersama kita pendengar di Radi Rimba Raya 90,1 FM. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan selamat beraktivitas. Pendengar, di mana pun Anda berada, kita menunggu info cuaca yang hadir kembali di Radi Pro 1 Takengon. Ya, hadir pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita akan hadirkan lagu-lagu berikut ini sembari kita menunggu info cuaca di pagi hari ini.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Bagian Barat, kita akan ikuti dan nantikan info cuaca yang kita relay dari Pro 1 Takengon. Selamat mendengarkan.
1: Impact and Conference dan Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda simak info cuaca.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti biasa pukul 30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti untuk info cuaca. Ya, sudah terhubung bersama kita untuk info cuaca pagi ini ada Kak Maujana. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
3: Sehat Kak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, silakan Kak untuk perkiraan cuaca wilayah Tengah Aceh untuk pagi ini.
4: Baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, khususnya wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di si Rabu 1 Juni 2026. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di wilayah Aceh dan wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, yang diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tengah, Gelus, dan juga wilayah Benar Muria. Untuk selanjutnya, pada malam hingga dini hari, dan kira-kirakan berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin, umumnya tiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km/jam. Perlu diwaspadai masih adanya potensi angin kencang untuk wilayah Aceh dengan kecepatan di atas 30 km/jam. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celsius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Kemudian untuk wilayah perairan di Aceh sendiri untuk tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 2,5 meter baik di perairan utara, timur, selatan, pun barat Aceh. Kemudian untuk prediksi waspadai untuk tinggi gelombang 2,5 meter sampai dengan 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Adapun untuk titik panas sendiri belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Tengah Aceh, Bang.
3: Ya, terakhir untuk peringatan ini atau juga himbauan ke masyarakat seperti apa nih Kak Mitaul?
4: Ya, baik. Untuk himbauan sendiri kami himbau kepada masyarakat agar waspada dan selalu berhati-hati karena masih adanya potensi

0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama untuk info cuaca. Selanjutnya rangkaian Pilihan Lagu Pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, sebelumnya info cuaca yang relay di RRI Pro 1 Takengon kita sudah dengarkan bersama. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimbaraya karena masih ada beberapa lagu yang bisa kami putarkan di pagi hari ini di RRI Pro 1 Rimbaraya. Pendengar di mana pun Anda berada, sembari menunggu warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta yang nantinya hadir pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Sebelumnya pendengar, sebelum acara tersebut, kami akan putarkan lagu-lagu Gayo Korban Ningar Anda. Dan juga nanti kami sampaikan harga sembako di hari Rabu ini. Kami ucapkan selamat menikmati kembali.

Mendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, informasi harga sembako kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Ada beberapa komoditi yang bisa kami sampaikan. Dimulai dari daging ada 3 jenis, yaitu ayam broiler Rp30.000, turun 14,29%, yang di harga minggu lalu mencapai Rp35.000 per kilogram. Ayam kampung Rp100.000 stabil minggu ini per ekor. Kerbau juga sama pendengar, Rp160.000 stabil per kilogram di minggu ini. Berikutnya komoditi telur, telur ayam boiler Rp1.600.000 per butir, turun 5,88%. Ya, sebelumnya dihargai Rp1.700.000. Telur ayam kampung Rp63.000 stabil di minggu ini per kilogram, dan telur bebek asin Rp4.000 stabil per butir di minggu ini. Berikutnya komoditi susu, susu balita 1-5 tahun serta reskim rasa vanila per 100 gram Rp43.000 stabil per kotak di minggu ini. Susu bubuk setara Rengko per 100 gram stabil Rp47.000 minggu ini per kotak. Susu kental manis yang bendera per 100 gram Rp15.000 stabil per kaleng minggu ini. Dan susu kental manis siap inomil per 100 gram Rp15.000 stabil per kaleng di minggu ini. Komoditi jagung berikutnya yaitu jagung pilihan Rp8.000 masih stabil di minggu ini per kilogram. Dan komoditi garam yaitu komoditi terakhir yaitu hadir garam yodium Rp12.000 stabil per kaleng, maksud kami per kilogram di minggu ini. Dan juga non-yodium masih stabil juga di Rp9.000 per kilogram di minggu ini. Kami sudah sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir kembali dengan lagu-lagu Gayo di pagi hari ini. Kita sembari menunggu juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, sudah saatnya warta berita sentral kita akan ikuti di Radio Pro 3 Jakarta dan juga nantikan setelah warta berita sentral hadir kabar Aceh yang kita akan ikuti di Radio Pro 1 Takihon. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.
1: Tangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
4: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat